Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Prosatu RRI, jumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, happy weekend. Untuk Anda, para pendukung Argentina, pasti se-happy atau seceria pagi hari ini, karena memang tadi Argentina sempat mendapatkan perlawanan yang sengit ya dari Tanjung Verde. Namun Argentina akhirnya lolos ke 16 besar. Dan tentunya ini juga menjadi penyemangat untuk Anda yang ingin beraktivitas pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga seluruh aktivitas Anda bisa berjalan dengan sempurna, baik dan sesuai dengan agenda maupun to-do list Anda. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali temani perjalanan pagi ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang akan temani Anda dalam jember pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adu penalti selalu jadi momen paling menegangkan di sepak bola. Di Piala Dunia, drama ini sering jadi penentu nasib sebuah tim. Salah satu yang paling ikonik terjadi di final Piala Dunia 1994 antara Brasil dan Italia. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti.

Pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kualitas tidur, ini ada tren sleep maxing yang mulai banyak diminati, terutama di media sosial. Jadi sleep maxing ini adalah upaya mengoptimalkan kualitas tidur melalui berbagai cara, seperti menjaga jadwal tidur yang konsisten, menciptakan kamar yang nyaman, mengurangi

0: paparan cahaya biru sebelum tidur hingga menggunakan perangkat pemantau tidur. Namun para ahli mengingatkan bahwasanya tidak semua metode yang viral punya dasar ilmiah, pendengar. Yang paling efektif tetaplah menerapkan kebiasaan tidur sehat atau sleep hygiene. Sementara penggunaan alat atau teknik tertentu sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan hingga memicu kecemasan untuk mendapatkan tidur yang sempurna.
1: Sebentar, lagu ini sepertinya harus direvisi. Sampai kapanpun, begadang tidak direkomendasikan. Berjaga tak baik bagi kesehatan. Ibarat ponsel yang harus di-charge, manusia juga harus tidur untuk di-charge. Saat peringatan baterai lemah, indikasi bahwa ponsel harus segera melakukan isi ulang daya. Sama dengan manusia, saat menguap, alarm bahwa tubuh sedang lelah. Butuh tidur. Ketika di-charge, ponsel melakukan isi ulang daya baterai hingga siap digunakan kembali. Begitupun manusia. Saat tidur, tubuh mengumpulkan energi yang telah hilang dan membangun sistem kekebalan. Hidup lebih sehat dengan pola tidur yang tepat.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Maaf Mbak, tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf Mas, kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya Mbak, dari pagi belum makan Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi memberlakukan sistem baru registrasi nomor ponsel bagi pelanggan baru. Mulai 1 Juli 2026, aktivasi kartu SIM tidak lagi cukup menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK, tetapi wajib disertai verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah atau face recognition yang akan dicocokkan dengan data kependudukan di Dukcapil. Kebijakan ini diterapkan untuk memperkuat validasi identitas, mencegah penyalahgunaan data, serta menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan cyber yang memanfaatkan nomor seluler anonim. Aturan tersebut hanya berlaku bagi para pelanggan baru, sedangkan pengguna lama tidak diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Apakah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18 April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam menyampaikan informasi.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya klaim tersebut tidak benar, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwasanya vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwasanya informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pendengar Pro 1, belakangan ini udara pada pagi hari memang terasa lebih dingin akibat fenomena bedinding yang masih terjadi ya di sejumlah wilayah khususnya di Kabupaten Jember. Jadi jangan lupa menjaga kesehatan dengan mengenakan pakaian yang lebih hangat ketika beraktivitas di luar rumah, konsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, tetap sehat, dan selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan.
1: Saat musim kemarau mulai menguat, masyarakat di berbagai daerah di Jawa sering merasakan udara pagi yang lebih dingin dari biasanya, meski siang hari tetap terasa terik. Fenomena ini dikenal sebagai bedidding, yaitu kondisi ketika suhu udara turun cukup drastis pada malam hingga pagi hari akibat langit yang cenderung cerah, kelembapan udara rendah, serta pengaruh angin muson timur dari Australia yang membawa massa udara kering dan dingin. Menurut penjelasan BMKG, bedidding merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada puncak musim kemarau dan menyebabkan perbedaan suhu yang cukup kontras antara siang dan malam hari.

0: Belajar Bahasa Jember edisi Tager.
1: Bo, mata ger gosong gitu kamu kalau goreng tempe. Ya bisa pelan-pelan aja goreng tempenya, apinya dosa besar-besar.
0: Tager dalam bahasa Jemberan memiliki arti sampai segitunya atau kok sampai begitu, biasanya digunakan untuk mengekspresikan keterkejutan atau ketidakpercayaan.
2: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
3: Iya, boleh sayang.
2: Ma.
3: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
2: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
3: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Pendengar, meski Timnas Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia 2026, tetap ada alasan bagi masyarakat untuk berbangga. Pasalnya, bola resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia itu, Trionda, ternyata diproduksi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bola buatan PT Global Way Indonesia tersebut jadi bukti bahwasanya kualitas industri manufaktur Indonesia telah diakui dunia. Jadi setelah sukses memproduksi Al Rihla untuk Piala Dunia 2022, Madiun kembali dipercaya menghadirkan bola yang menggelinding di lapangan hijau Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya di

0: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
1: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
0: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
1: Alah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
0: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
1: Lah, korupsi waktu ada mas, biasa saja.
2: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar, bagi Anda yang berencana mendaki Gunung Semeru, pastikan menyesuaikan jadwal perjalanan. Karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS mengumumkan jalur pendakian akan ditutup sementara selama 12 hari, mulai 7 hingga 18 Agustus 2026, sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo Masyarakat Tengger. Pendakian terakhir hanya diperbolehkan pada 6 Agustus, sementara seluruh pendaki wajib sudah turun ke Ranupani, paling lambat 7 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jalur pendakian akan kembali dibuka pada 19 Agustus 2026, sedangkan kawasan wisata dan berkemah di Ranuregulo tetap beroperasi. Pendaki yang terdampak jadwal penutupan juga diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang sesuai ketentuan dari TNBTS.

Pendengar Pro1 mendekati jam 10 pagi, tuntas sudah saya Haryo Kukuh temani kebersamaan pagi hari ini. Dan tentunya sesaat lagi masih ada rekan Eti Damiati yang temani perjumpaan siang sampai menjelang sore hari nanti dalam Jember siang ini. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat berakhir pekan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam ruang inklusi untuk edisi hari ini. Bisa disebut ini Sabtu awal pekan pertama bulan Juli 2026. Kami mengangkat satu tema disabilitas, ayo sekolah, bersama Sekolah Luar Biasa Negeri Jember. Dan telah hadir timnya rame-rame langsung ke studio. Saya sapa ketiga-tiganya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Satu persatu kami perkenalkan pada Anda pendengar dan pemirsa. Oh ya, saya Eti Darmiati, bersama tim ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Searah jarum jam ya, yang paling ganteng terlebih dahulu di studio, karena satu-satunya cowok. Ada Pak Nanang Ahsanur Rohim, SPD. Yeah. Beliau wakil kepala sekolah atau Waka Sarpras dan guru autisme.
2: Siap, betul Ibu.
0: Boleh saya sapa Pak Mas gitu ya?
2: Boleh. Mau disapa aja boleh.
0: Nanti lebih dekat ke mic ya, biar suaranya lebih jreng. Kemudian di sebelah kanan saya yang pertama ada Ibu Tri Astini, SPD, Waka Kurikulum dan Terapis Bicara. Sehat Bu Tri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Matur nuwun, langsung hadir ke RRI ya Bu. Terima kasih. Kemudian satu lagi, Ibu Rifa Akmalia Amanda, SPD, Waka Kurikulum dan Ketua Jurusan Hambatan Penglihatan. Kalau sapaannya Mbak Ica.
4: Mbak Ica.
0: Sehat Mbak Ica?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Eti.
0: Baik, terima kasih juga meluangkan waktu untuk RRI langsung datang. Senang sekali saya bisa ketemu hari ini dan temanya unik ini ya. Terima kasih untuk yang meminta tema ini. Saya harus sebut namanya Pak Rahman. Selamat pagi jelang siang, pasti sedang menyimak. Oke, di awal obrolan kami ingin dapat gambaran terlebih dahulu apa dan bagaimana pembelajaran di SLB Negeri Jember. Mungkin Bu Tri terlebih dahulu.
3: Terima kasih Mbak Iti. Di SLB adalah sekolah luar biasa negeri yang pertama di Jember.
0: Betul.
3: Kebetulan juga menangani beberapa disabilitas, di antara disabilitas netra, rungu, grahita, autis, daksa, dan sipi. Itu sekilas info tentang disabilitas di SLB Negeri Jember. Untuk penanganan sendiri kita ada beberapa, sekitar kurang lebih 32 dengan 32 guru dan tendik di SLB Negeri, dan masing-masing guru memiliki istilahnya pendidikan yang memang sesuai dengan pendidikan luar biasa. Terus untuk masalah sarana prasarana mungkin nanti bisa disampaikan Pak Nanang, kebetulan kalau di SLB insya Allah cukup lengkap ya Pak Nanang. Terus untuk gurunya, dia alhamdulillah untuk guru-gurunya insya Allah semua sudah lulusan pendidikan luar biasa, jadi memang sudah sesuai dengan tupoksinya untuk mengajar di SLB Negeri Jember. Dan alhamdulillah di SLB Negeri Jember ini siswanya sudah sekitar 162 untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Untuk tahun ini kita banyak tambahan juga,
0: alhamdulillah
3: banyak tambahan, apalagi sekarang ini yang tahun ajaran 2026-2027 ini paling banyak adalah autisme. Ini nanti ranahnya Pak Nanang ini kalau autisme.
2: Wah,
3: ini
2: itu sampai saya juga ikut autis ini.
3: Okay. Yang paling banyak seperti itu di asli untuk tahun ajaran tahun ini mungkin hanya sekelas itu aja. Okay. Bu Eti, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
0: Ini tambahannya Bu Tri apa? Okay. Untuk kurikulum,
3: untuk kurikulum kita sebenarnya kalau kurikulum memang kita pakai kurikulum merdeka, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan siswanya juga. Jadi tidak mematok hanya kurikulum salah satu aja, tetap kita menggunakan kurikulum yang memang sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi fleksibel.
0: Oh, oke. Okay. Baik, mantul. Saya langsung bergeser ke Mbak Ica nih. Gak apa-apa ya nyapa Mbak ya.
3: Gak apa-apa, masih muda ini.
0: Iya itu. Ibu Ica. Boleh cerita, kebetulan beliau juga pegang kurikulum dan kajur, ketua jurusan ya, ketua jurusan hambatan penglihatan.
4: Nah,
0: bisa diceritakan di sana untuk membekali putra-putri didik, terutama yang punya hambatan penglihatan, itu SLB negeri seberapa kesiapannya?
4: Baik, untuk hambatan penglihatan alhamdulillahnya seperti yang di awal Mbak Eti sapa, kita punya Pak Rahman kita. Iya, sebagai tonggaknya gitu kan Mbak Eti ya. Kalau saya mungkin hanya sebatas ya membantu gitu, dalam artian kita saling mengisi, jadi saling mengisi, saling melengkapi gitu. Jadi anak-anak, bagaimana kita menyiapkan anak-anak itu nanti bisa seperti menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik gitu. Dan pembelajarannya kita tidak melulu ada di kelas Mbak Eti. Jadi sesekali kita keluar, kita ke alun-alun untuk mengenalkan anak-anak tentang guiding block, kemudian mengenalkan lingkungan. Kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Seperti tahun kemarin kita melaksanakan pembelajaran dengan SLB di 3 kabupaten. Jadi di situ Bondo, dengan Bondowoso dan Kabupaten Jember. Jadi kita melaksanakan pembelajaran khusus untuk netra, mengenalkan tentang keselamatan lalu lintas gitu, Mbak Eti. Jadi untuk pembelajaran anak-anak hambatan penglihatan itu bisa dikatakan untuk SLB Negeri Jember ini jadi role model lah gitu.
0: Keren banget gitu ya.
4: Keren. Prestasinya anak-anak juga luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak ada yang juara MTQ, kemudian lomba menyanyi juga mereka juga juara, kemudian juga dibekali dengan masas. Jadi anak-anak dibekali keterampilan untuk masas gitu, Mbak Eti.
0: Oke, itu sekilas, nanti lebih dalam lagi ya diceritakan. Nah, sekarang ke Pak Mas Nanang.
2: Oke, siap Pak Mas ya.
0: Iya. Sebagai wakas Sarpras dan guru autisme. Satu-satu Sarprasnya dulu diceritakan.
2: Oke. Okay. Iya. Terima kasih. Untuk SLB Negeri Jember, sarana dan prasarana cukup memenuhi sebetulnya, ya. Akan tetapi kalau dibilang sempurna, kita mengacu ke kekurangan. Ya, setiap sisi pasti ada kurangnya kan, seperti itu.
0: Kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya.
2: Iya, betul itu.
0: Pak Rahman banget ini.
2: Di situ mulai dari yang awal itu kan aksesibilitas dulu, ya. Dari aksesibilitas, bagaimana untuk anak-anak terutama tunanetra, itu kan kita udah menyiapkan tuh yang apa namanya, yang di tembo itu handrail, kan, seperti itu, mulai dari alat berjalan itu. Terus aksesibilitas untuk jalannya anak tunanetra, kan, seperti itu. Terus untuk anak-anak tunarungu sendiri, di situ kan juga sudah disiapkan bahwa sekolah itu tidak hanya cuman mengenal apa istilahnya tentang
4: akademik.
2: Iya, tentang akademisi aja. Nah, di situ anak-anak kan belajar tentang
0: kehidupan.
2: Mereka terutama disiapkan. Kan di situ mereka bagaimana mereka menghadapi dirinya sendiri dulu. Terutama menyelesaikan dirinya sendiri, baru kita dampingi dengan akademisnya, seperti itu.
0: Oke. Kemudian kalau tadi kebetulan Putri kan bilang yang siswa autis ini tambah hari tambah banyak gitu ya, Putri. Gimana nih, Pak?
2: Kalau untuk menghadapi siswa autis itu sebetulnya hampir sama saja dengan
3: yang lainnya.
2: Anak-anak pada umumnya kan seperti itu. Tinggal ketelatenan kita saja, kan, seperti itu. Ya. Kalau dibilang sabar sih, guru-guru SLB itu
0: semua ada, sabar ya?
2: Ada yang bilang guru SLB itu wah sabar-sabar ya. Padahal ya sama aja, kita juga bisa mengarahkan seperti itu juga. Kan, tapi kita mengikuti polanya anak-anak dulu. Ketika kita tidak bisa, ketika mereka tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, maka kita mengajar dengan cara mereka belajar. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka belajar, kita mengikuti dulu, kan, seperti itu. Bukan berarti kita membiarkan anak-anak, kan, tapi kita mengikuti polanya, mencari celah bagaimana supaya mereka itu dengan pola pemikiran mereka, tapi mereka juga bisa belajar dengan guru-gurunya, kan, seperti itu.
0: Jadi bisa masuk gitu ya. Oke, baik. Itu sekilas, nanti lebih dalam lagi.
2: Siap.
0: Ke Butri lagi, Butri. Disebutkan bahwa satu tantangan besar yang dihadapi oleh SLB sekarang kan bagaimana mengajak anak-anak ini mau bersekolah, gitu. Bisa digambarkan lebih jauh lagi.
3: Terima kasih, Mbak Eti.
0: Lebih dekat ke mic, Bu.
3: Begini, kalau anak-anaknya sendiri tuh mungkin kepingin sekolah. Sebenarnya kalau kami lihat tuh anak-anak untuk khususnya untuk disabilitas tuh ada keinginan untuk sekolah. Tetapi kadang-kadang ini yang menjadi momok. Momok yang terutamanya adalah orang tuanya. Orang tuanya terkadang ngapunten, Mbak Eti, ini ada yang merasa malu. Jadi anak itu tidak boleh keluar dari rumah karena dia merasa ini aib gitu loh. Ini tantangannya yang terbesar bagi kami. Kalau untuk anak-anak yang sendiri, insya Allah mereka ingin bersekolah. Tapi ya yang paling itu adalah orang tuanya yang akan mengalami masalahnya sebenarnya. Dari situ kita ada pendekatan-pendekatan khusus nanti insya Allah, kalau dan mungkin ini tahun kedepannya. Dulu pernah kita di SLB Negeri itu mau mengadakan kayak semacam keliling dari setiap kecamatan ya, kalau kita mencari untuk anak-anak disabilitas yang belum sekolah. Itu dulu sempat kita pernah mengadakan seperti itu.
0: Sudah dilaksanakan itu ya?
3: Tapi
0: dulu di era tahun berapa?
3: Dulu itu masih belum.
4: Dulu
3: ya?
4: Pernah. Pernah waktu eranya Bu Umi Salma.
0: Iya, Bunda Umi. Halo Bunda, moga-moga simak nih ya.
3: Amin. Kebetulan itu pernah dulu kita diajak untuk seperti itu, untuk menjaring itu. Tetapi karena sekarang ini eranya sudah era digital semua, mungkin banyak orang tua yang sudah mulai IT insya Allah seperti itu. Jadi kalau tantangannya sendiri memang terletak pada orang tua. Kalau anak-anak ini welcome aja, dia senang. Jadi dia tidak merasa aku nggak di sekolah kan, tidak gitu. Kalau dia anak-anak itu antusias sekali untuk bersekolah. Cuma itu tadi orang tua yang

0: Banyak sekali, bahkan nggak, mohon maaf Mbak Eti, ini kekurangan gurunya ini
1: sekarang.
0: Sekarang,
1: oh, baik.
0: Kekurangan guru sekali di SLB Negeri Jember ini.
1: Ya, Ibu Ica mungkin mau menambahkan?
2: Mungkin itu juga Mbak Eti, karena memang kendalanya SLB itu kan tidak di setiap kecamatan ada.
1: Ya.
2: Nah,
1: ya,
2: itu juga jadi kendala akhirnya. Banyak orang tua yang memang dari desa-desa jauh pelosok memaksakan diri untuk yang mau ini dalam tanda kutip memaksakan diri untuk anaknya bersekolah dan di kota. Ya. Sedangkan di SLB
1: jarak rumah dengan sekolah
2: juga jauh. Kemudian yang kedua adalah dulu di sekolah kita itu ada asramanya Mbak Eti. Tapi sekarang mohon maaf ini Mbak Eti, karena ada efisiensi akhirnya anak-anak itu tidak mendapatkan bantuan untuk asrama gitu. Ini dari pusat nih. Jadi bantuan itu sudah dihapus karena efisiensi anggaran tadi. Akhirnya orang tua kita kumpulkan untuk gimana kalau misalnya tetap di asrama tapi membayar. Nah, itu menjadi kendala lagi gitu. Jadi sesuatu hal yang memberatkan lagi untuk mereka. Terpaksa dengan terpaksa asramanya kami tutup sekarang. Nah, itu jadi kendala lagi kan Mbak Eti. Jadi berputar-putar semuanya gitu. Banyak yang harus ditata sebetulnya gitu. Karena kalau untuk sekolah inklusi sendiri sepertinya itu masih belum jalan terlalu baik gitu kan kalau di sini. Jadi ya kembali lagi gimana
1: banyak
2: orang
1: PR sebenarnya.
2: Memang harus orang tua benar-benar effort untuk menyekolahkan anaknya yang luar biasa.
1: Kalaupun misalnya masih tetap ada yang penuh semangat, berarti tidak di ini ya, tidak di apa tadi asrama.
2: Iya betul.
1: Jadinya kos gitu.
2: VP. Kos atau kos. Betul. Jadi kasihan Mbak Eti.
0: Mungkin gitu. Kadang kita arahkan ke sekolah SLB yang lain yang mempunyai asrama
2: yang lebih terdekat.
0: Seperti itu.
1: Baik. Ini persoalan nih. Pantesan Pak Rahman minta ini ya. Temanya maksudnya. Mas Nanang mungkin mau menambahkan.
3: Iya, saya menambahkan berkaitan dengan tema tadi, ayo sekolahkan seperti itu. Nah, di situ kita kan mengajak anak-anak untuk sekolah sekaligus orang tuanya supaya melek tentang pendidikan kan seperti itu Ibu ya. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kita mengajak anak-anak untuk belajar, akan tetapi di situ juga perlu digarisbawahi. Iya. 3-6 jam kita mengajar di sekolah itu masih kalah dengan pola asuh yang ada di rumah. Kan seperti itu. Makanya tadi disebutkan sama Putri, bagaimana pemahaman orang tua, ada yang bilang itu hanya sebagian sih sebetulnya. Hanya beberapa yang berpola pikir bahwa orang tua itu merasa kalau punya anak seperti itu aib. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang tua, mana sih yang ada orang tua tega melihat anaknya. Nah, di situ kadang mungkin ada kemungkinan mereka punya rasa kasihan yang justru akhirnya menjadi bumer bagi mereka.
1: Mungkin kasian. Maksudnya melindungi gitu ya.
3: Iya, jadi kasihan anak seperti ini kok disuruh-suruh. Justru itu nanti kan jadi bumernya mereka sendiri. Kita mengajarkan bukan memanjakan, kan seperti itu.
2: Betul.
3: Nah, ketika dia itu tidak disekolahkan, mungkin ada rasa kasihan. Kasihan disekolahkan wong amit sewu ya. Ada yang mungkin berpikiran wong anak seperti ini wis biar di rumah aja. Kan seperti itu. Nah, ayolah mari kita di era saat ini kita saling melek tentang pendidikan kan seperti itu. Bagaimana pentingnya pendidikan. Kita tahu benar dan salah itu karena kita tahu dari pendidikan kan seperti itu. Nah, terus tambahan lagi bahwa apa ya, ketika anak-anak di sekolah itu secara enggak langsung, meskipun di situ bukan pembelajaran, karena orang tua itu menganggap bahwa belajar itu harus tentang akademisi, kan seperti itu. Jadi jangan melulu berpikiran bahwa anak-anak itu belajar sekolah itu belajar matematika, belajar IPA, IPS,

0: sikap biologi.
1: Kalau nggak bisa nanti dimarahi gitu.
0: Disitu,
1: enggak, gambarannya tidak seperti itu gitu.
0: Di situ mereka itu diajarkan untuk mandiri dulu kan, seperti itu. Tanda kutip lagi ya, semoga tahun depan ini jangan sampai siswa SLB itu semakin banyak dan seperti itu. Kalau semakin banyak itu ada apa dengan Jember kan, seperti itu Ibu. Nanti bisa-bisa dapat julukan muri baru nanti kan, seperti itu.
1: Tapi kalau memang dibutuhkan Mas, gimana?
0: Iya itu. Tapi alhamdulillah ya Bu, untuk saat ini lembaga sekolah luar biasa itu merasa terbantu. Ya, terbantunya apa? Khususnya anak-anak komunitas, teman-teman komunitas itu sudah
1: aktif
0: bikin
1: juga, ya.
0: Ya, aktif dan bikin bukan apa istilahnya ya, kayak komunitas belajar sendiri di selain di SLB itu ada apa istilahnya kemarin itu, dari teman-teman tunanetra sama tunarungu itu bikin sekolah-sekolah kecil
1: mandiri gitu ya,
0: sekolah
1: di
0: mandiri,
1: tempatnya masing-masing.
0: Contohnya,
1: jadi menjawab persoalan Mbak Ica tadi ya.
0: Iya, ini ada di Panti, ada di Arjasa, Ambulu, Gumuk Emas, Kasian, ada 11 apa
2: titik
0: yang tersebar itu. Itu anak-anak alumni Unipar itu yang bikin,
2: yang menggagas.
0: Yang menggagas itu alumni Unipar, menggagas itu. Akhirnya teman-teman komunitas disabilitas itu bareng-bareng bikin lembaga belajar itu.
1: Dan ini sangat membantu.
0: Sangat membantu.
1: Alhamdulillah. Oke, baik. Biar pendengar dan pemirsa bisa mendapatkan gambaran lebih jelas lagi, putra-putrinya nanti di sekolah itu diberi bekal apa saja selain MBG ya.
0: Oh iya, betul.
1: Kita akan gali itu jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam Ruang Inklusi RRI Jember.
3: Memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
4: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
3: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
4: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
3: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
4: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Tidak gampang menjadi seorang guru, apalagi guru bagi anak-anak yang istimewa. Betul begitu ya? Oke, monggo langsung diceritakan pengalamannya yang luar biasa selama menjadi guru di SLB Negeri Jember. Bu Tri terlebih dahulu, monggo.
1: Terima kasih Mbak Iti. Ini kebetulan ini tadi setelah mendengar apa seperti guru pendidikan luar biasa yang kebetulan juga di bidang
2: terapi bicara.
1: Terapi bicara dan kebetulan saya juga terapi bicara di sana, Mbak Iti.
0: Iya.
1: Ini sekali jadi guru dan terapi bicara untuk anak-anak. Ini pengalaman yang sangat apa ya? Sangat luar biasa bagi saya dan kebetulan saya juga adalah guru menangani anak-anak tunawicara. Jadi ketika anak-anak datang, dia biasanya hanya berteriak saja. Jadi tidak membentuk suatu kata atau kalimat tidak. Tapi dia juga paham ketika dia dengan melihat. Kalau di AW, kalau di jawil atau di punggungnya dia akan paham, tapi kalau dia diteriaki sampai kapanpun anak-anak juga nggak paham karena kembali lagi dia anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Dan alhamdulillah di SLB Negeri Jember ini tidak hanya diajari untuk pakai bahasa isyarat, tetapi tetap diajari untuk verbal juga. Jadi nanti kapan-kapan kita juga buat video bagaimana anak yang tidak bisa berbicara tetapi akhirnya dia bisa berbicara walaupun kalimatnya tidak sempurna. Jadi tetap. Jadi kebetulan di sana itu saya spesialis untuk anak-anak yang baru masuk, Mbak Edi.
0: Okay.
1: Untuk
0: baru datang
1: yang tidak paham mengenai apapun, bagaimana cara mengucapkan kata ibu, ibu itu sing kaya apa, ibu itu yang bagaimana gitu, anak-anak enggak paham sekali. Dia taunya hanya berteriak, bisa mengeluarkan suara, terus menangis dia bisa. Kadang orang tua bilang, anak saya tuh udah bisa bu, menangis, teriak tuh dia bisa. Kan orang tuanya gak paham gitu lah. Akhirnya ketika ketemu dengan kami, kita tahu ternyata dia mengalami gangguan di pendengaran. Akhirnya kita sarankan untuk tes pendengaran dan kebetulan sekolah kami itu juga bekerjasama dengan sekolah dengan rumah sakit RSUK yang merupakan hearing centernya. Okay. Hearing center jadi satu-satunya di Jember ini yang rumah sakit yang memiliki hearing center hanya di RSUK dan kebetulan kita juga bekerjasama juga Mbak Eti. Jadi kita sarankan di sana dan melalui SLB jadi biaya pun agak lebih ringan. Jadi nggak terlalu banyak daripada ke Jember ke Surabaya butuh waktu satu butuh tenaga dan anaknya kalau sudah rewel dia tidak akan menghasilkan maksimal gitu tes pendengarannya. Dari situ orang tua memahami bahwa anak-anak ini mengalami gangguan pendengaran. Tapi cukup uniknya ketika orang tua sudah paham, oh ternyata anak saya itu mengalami gangguan pendengaran, saya harus beli alat bantu dengar. Berharap ketika dia beli alat bantu dengar, dia pakai alat bantu dengar, langsung bisa berbicara. Itu harapan orang tua. Ternyata butuh proses yang panjang sekali. Akhirnya baru sadar, oh kok tetap dalam satu bulan anak saya kok tidak bisa berbicara seperti anak pada umumnya. Kembali lagi kalau anak disabilitas rungu atau tuna gangguan pendengaran itu dia inteligensinya tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi sama, jadi kekurangannya hanya pada pendengaran saja dan komunikasi aja, enggak mengalami gangguan di situ lah. Setelah itu orang tuanya memahami, datanglah balik ke sekolahan, kok tidak bisa bicara ya bu, kita sampaikan berarti ya kita tidak aja langsung kayak mie instan begitu makan langsung jadi tidak seperti itu kita sampaikan gitu baik ya. Akhirnya oh jadi proses perlu ada terapi ya, iya jadi harus tentu perlu ada terapi bicara karena begitu anak-anak ini pakai alat bantu dengar usia mendengar sama usia normalnya berbeda. Misalkan usia normal adalah 7 tahun tapi usia mendengarnya dia seperti anak usia baru lahir
0: karena baru mendengar
1: lah. Itu akhirnya tahunya dia hanya tolak kayak anak kecil yang baru lahir. Dia hanya bisa merekam saja, nah sama seperti itu. Oh seperti itu ya bu, jadi butuh terapi ya bu. Enggih. Akhirnya kita beri istilahnya step-step untuk menuju ke terapi itu. Misalnya kita ajari senam artikulasi, kita mengatakan tuh senam artikulasi. Contohnya senam artikulasi mungkin meniup meniup lilin yang sampai mati, meniup lilin yang tidak sampai mati hanya bergetar, terus meniup air gelembung. Itu anak-anak kalau tidak diajari tidak bisa, Mbak Eti, seperti itu. Jadi alhamdulillah di SLB itu cara-cara seperti kita gunakan sampai mohon maaf, alat artikulasi, nah ini harus istilahnya harus lemes dulu.
0: Iya, ya.
1: Karena anak-anak tidak paham kalau kita berbicara ini juga mengeluarkan udara gitu loh. Ketika sudah masuk di SB, di SLB Negeri Jember, kita ajari untuk mulai senam artikulasi, terus apa pelemasan organ artikulasi, misalnya suatu contoh dimonyongkan, mulutnya dimonyongkan, terus diputar-putar bibirnya, karena semua artikulasi ada di alat artikulasi kita. Setelah itu orang tua baru paham, oh ternyata betul Ibu, anak saya tidak bisa meniup gitu. Itu hanya meniup aja, anak-anak itu tidak bisa meniup. Ketika dia bisa meniup, tapi dengan ngapunten ini air liurnya muncrat ke semuanya, ini ke gurunya juga, iya gitu. Itu barokahnya guru SLB ya Bu Ica.
0: Barokahnya
1: ini ngapunten sampai air liurnya masih sampai muncrat-muncrat kayak gitu. Seperti ini, akhirnya kita ajari, oh akhirnya bisa. Suatu contoh dia bisa mengucapkan ibu, ibu dengan rabaan, misalnya kalau bu itu ada getaran di tangannya, jadi nempel tangan gurunya ke anaknya seperti itu. Disitulah orang tua baru sadar, ya Allah anak saya sudah bisa ngomong ibu. Jadi kita juga perlu gambar juga, dan kita bersama dengan orang tua, jadi kita minta foto keluarganya, Mbak Ita, kita bikin kartu fiskat gitu, kartu gambar, ini loh ibu, ini loh ibu gitu loh. Karena gambar ibunya tuh iki ibuku, nanti kalau nggak dikasih gambar ibunya semua kalau perumah dipanggil ibu semua gitu. Anak-anak nggak paham juga. Terus habis itu, oh ini ibaratnya, dari situlah orang tua paham, oh ternyata seperti itu ya putri. Dia sampai pengalaman itu sampai dia menangis, mengeluarkan air mata, baru kali ini saya mendengar anak saya bisa berbicara walaupun hanya satu kata. Itu cerita yang paling apa ya, paling awal-awal saya mengajar di SLB tahun 1995, Betty. Jadi awal dari situ orang tuanya paham dan orang tua menangis, ini sedikit cerita. Dan kebetulan karena sudah bisa berbicara, satu sekolah SLB itu dibikinkan jenang merah sama orang tuanya. Jadi semua dikasih jenang merah.
0: Rasa syukur ini ya.
1: Oh ternyata anak saya sudah bisa bicara. Oh alhamdulillah sekarang ini dia TK-nya TK sama SD itu di SLB. Karena dia juga memiliki ini, cerita salah satu murid saya, dan kebetulan intelijensinya lumayan bagus, jadi SMP sama SMA dia ikut di umum, Mbak Eti. Di SD pertama yang SMP itu di SMP Cahaya, terus SMK-nya itu di SMK 3. Dan kebetulan anaknya juga cantik, pinter fashion show, itu luar biasa, dan dia sudah tidak memakai bahasa isyarat. Jadi sudah pakai verbal walaupun itu kurang sempurna, tapi dia tetap mengucapkan dengan verbalnya tersebut. Tapi dia kebetulan anaknya mampu dan pede lah. Sekarang ini sudah bekerja di Alfamart, di Alfamart selaku yang di kasir. Itu salah satu anak didik kami, dan juga ada yang bekerja di Bank Malang. Kebetulan dia juga verbal juga. Kita mengajarkan memang verbal boleh ketika kamu berbicara dengan orang-orang lingkungan rumah dan mendengar. Tapi ketika kamu berhadapan dengan teman-teman yang mengalami hambatan pendengaran, sama kita boleh pakai bahasa isyarat, pakai bahasa isyarat, karena ya memang sekarang sudah apa Mbak Eti, sudah booming semua pakai bahasa isyarat, tapi kan hanya tertentu orang yang memahami itu. Kita tidak bisa mengisyaratkan semua orang istilahnya. Jadi kita kalau di SLB itu kita ada metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran itu pakai komtar. komunikasi total.
0: Jadi
1: verbal oke, verbal oke, terus isyarat oke, mimik wajah juga oke. Ketika kita mengajar, body language kita juga oke, harus bergerak semua. Karena kalau kita mengajarkan tanpa ada mimik wajah yang senyum, terus menggambarkan sesuatu, kata misalkan kayak menggambarkan hilang, kalau hanya lempeng hilang gitu anak-anak kan nggak paham, karena anak disabilitas tunggu itu kan istilahnya kan pemata Mbak Eti, jadi kita harus pura-pura kehilangan sesuatu dengan tingak-tinguknya, anak-anak baru paham. Apa ibu, apa-apa gitu ya. Alhamdulillah tadi yang saya dengar tadi memang kalau di SLP itu benar-benar harus, walaupun tidak sempurna, misalkan ibu, kalau ibu sih mudah, anak-anak bilang huruf B itu paling mudah. Agak sulit itu R, S, G itu agak sulit. Yang konsonan yang agak tidak kelihatan di muka, di bibir kita, yang hanya di dalam aja itu anak-anak harus benar-benar gurunya yang harus memahami. Oh, kalau G itu letaknya di sini, kalau R itu letaknya di sini. Itu apa? Salah satu trik kami selaku guru terapi bicara, mungkin itu aja Mbak.
0: Jadi ibaratnya kalau sekolah itu bukan hanya anaknya ya, orang tua juga jadi ikut sekolah.
1: Betul. Dan baik. Sekolah kami pun juga kita selalu apa ya, selalu dengan orang tua itu kerjasamanya luar biasa. Kalau nggak salah begitu ya,
0: ada bicara. Konsultasi betul, setiap jadi, saat mungkin
1: gitu. Bahkan kalau murid orang tua yang memang antusias itu dia setiap hari tanya ibu, murid saya tadi, putra saya anu apa yang diajarkan, ini kemarin tuh tidak bisa lho mengucapkan ini. Jadi orang tuanya langsung, oh caranya mengucapkan ini seperti ini nanti. Dan kita sebelum apa ya, pernah kita juga mengadakan suatu pertemuan kecil gitu Mbak Eti, untuk karena orang tuanya butuh gitu loh. Ayo Bu, kita mengadakan pertemuan itu di lingkungan kelas-kelas gitu. Ayo jadi oh cara mengucapkan B itu seperti ini, cara mengucapkan R itu seperti ini. Jadi orang tuanya juga belajar juga di situ Mbak Eti.
0: Heboh nih ceritanya Putri.
1: Betul.
0: Kami ingin dapat cerita dari Mbak Ica sekarang. Monggo silakan Ibu Ica.
2: Iya Mbak Eti. Jadi menjadi guru luar biasa itu juga menjadi ibu buat anak-anak gitu. Ada sedikit cerita ini tentang anak, salah satu anak, beberapa kalian yang gitu. Jadi saya mendampingi dia itu mulai dari awal masuk, sama juga seperti Putri. Dia itu bisanya cuma nangis. Malah sebelumnya dia tidak dipegang saya Mbak Eti, dipegang oleh guru lain, tapi tetap nangis, maunya sama orang tuanya. Masuk di kelas itu maunya sama orang tuanya. Kalau enggak ada dia nangis, "Mama, Mama," karena dia hambatan penglihatan kan gitu. Lama-lama dicobalah sama dulu Bu Umi, waktu Bu Umi Salma, dicobalah untuk masuk ke kelas saya. Masuk ke kelas saya lakukan bonding dengan anak itu, kemudian dianya kok ternyata nyaman dengan saya gitu. Setelah nyaman, beberapa kali saya mencoba mencari dia bakatnya di apa ya, minatnya apa, sampai ke suatu ketika di waktu dia kelas 2 SD, masih belum pernah dia keluar keluar rumah dengan orang lain selain orang tuanya dan saudara-saudaranya, untuk pertama kalinya dia keluar bersama saya saja. Orang tuanya itu sudah yang, "Bu Ica, saya boleh ikut nggak? Bu Ica, saya mau mendampingi." "Nggak usah," saya bilang gitu, karena anak ini juga butuh belajar mandiri. Saya mikirnya sudahlah, nanti kalau misalnya nangis ya sudah nangis, sudah sama saya gitu kan. Nyampe di Malang, waktu itu dia lomba menyanyi Mbak Eti di Malang. Saya tuh izin ke dia, dia duduk di lobi gitu kan. Saya kan posisi tempat saya berdiri dengan kamar mandi itu saya bisa melihat. Saya bilang ke dia, "Bu Ica mau anu ya, buat ke kamar mandi dulu sebentar." Dianya oke, iya gitu. Tapi saya enggak jadi ke sana karena saya lihat oh ternyata masih rame gitu. Jadi saya tetap diam. Lama-lama dia nangis sesenggukan. Saya senggol, "Ngapain kamu kok nangis? Aku kira aku sendirian, gak ada Bu Ica," kata dia. "Bu Ica itu di sini, gak kemana-mana." "Iya, aku kira aku sendirian," kata dia. Jadi dari situ saya menangkap, oh ternyata saya harus benar-benar menjadi ibu buat dia. Kemana-mana, sampai bahkan teman-teman guru itu kalau menjuluki saya, "Iku lo anak mbarmu," gitu. Kayak gitu. Dan itu sampai hari ini pun kita tetap bonding. Jadi dia kadang, dia sekarang sudah kelas 1 SMA, Mbak Eti. Jadi dia kalau ada apa-apa dia cerita. By WA dia sudah bisa mengoperasikan WA. Kadang dia buat, dia agak romantis gitu anaknya ya. Jadi kadang dia membuat sajak-sajak gitu. Dia buat kemudian di AI kan, dikirim ke saya. Jadi nanti isinya itu, "Bu Ica adalah seorang guru yang kayak seperti itu," gitu. Itu luar biasa sekali. Ada lagi cerita, waktu pertama kali saya bersama dia, dia itu takut sekali mau perform gitu, mau perform apapun, apalagi kalau sama mikrofon. Dia benar-benar takut sekali, Mbak Eti. Jadi sekali dua kali saya coba pendekatan gitu kan, lama-lama ternyata dia mau. Bahkan dia sudah nyaman sekali pegang mic sambil bercerita, cerita apapun sudah. Itu terjadi di dalam kelas sampai dia pegang mic, kemudian speaker itu saya arahkan keluar kelas. Kelas-kelas yang lain tuh sampai gini, "Opo ae nang kelasmu," seperti karena memang kita kan butuh praktiknya kan, Mbak Eti. Jadi nggak bisa kita hanya bercerita kemudian mic-nya tetap mati, gitu kan nggak bisa. Tetap kita hidupkan mic-nya dengan volume tertentu. Kemudian kita sesekali kagetkan dia. Jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya kamu perform nanti ada suara denging atau suara apa, itu kan akan terjadi. Nah itu kita juga mengantisipasi hal itu. Alhamdulillahnya sekarang anak ini sudah kemarin juara satu menyanyi FLS 3N tingkat kabupaten. Nah seperti itu. Jadi memang benar-benar bonding antara guru dengan anak, juga dengan murid, wali muridnya, itu juga harus terbentuk di sekolah luar biasa itu. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Guru membuat program sebaik apapun program itu, kalau orang tua tidak mendukung, nonsen, tidak bisa, Mbak Eti. Jadi tetap komunikasi itu harus tetap terjaga. Dan bahkan terkadang ada miskomunikasi ini, Mbak Eti. Guru sudah membuat program seperti ini, orang tua salah paham ini, salah menangkap tentang program itu. "Oh, janganlah Bu, itu nanti anak saya seperti ini." Ketakutan yang luar biasa. Karena mungkin tidak terbiasa melihat anaknya sedih, tidak terbiasa melihat anaknya tidak nyaman. Nah, seperti itu. Nah, itu okay. Kita akan cooling down. Kita pelan-pelan untuk ini. Karena belajar itu tidak hanya selalu di tempat yang nyaman, kan? Kita harus membiasakan juga anak itu tidak nyaman dengan lingkungannya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Mbak Eti, kita tidak selamanya kan berada di samping anak itu.
0: Gitu. Biar dia siap tangguh, gitu ya.
2: Betul, Mbak Eti. Jadi suatu ketika kita harus tetap paksa, harus memaksa anak itu, kamu harus bertahan dengan situasi seperti ini, kamu harus tahan, kamu harus kuat. Nah, seperti itu, Mbak Eti.
0: Lagi-lagi kuncinya orang tua juga, orang tua.
1: Betul.
0: Bagaimana membangun pemahaman bersama dengan orang tua.
2: Betul.
0: Baik. Saya bergeser ke Pak Mas Nanang.
3: Siap.
0: Tadi Panjenengan menyebutkan waktu di sekolah tuh hanya 3-6 jam gitu ya, maksimal. Kemudian selebihnya bersama keluarga, orang tua. Nah, mungkin punya cerita yang berbeda.
3: Ya,
0: ini ya, yang dihadapi anak-anak autis nih.
3: Mendengar ceritanya Bu Tri sama Bu Ica tadi sepertinya menarik semua ya. Kalau saya itu nggak punya cerita apa-apa kan di situ.
0: Tidak menarik berarti.
3: Kurang menarik. Ya,
2: orangnya tetapi, yang menarik kayaknya
0: Mbak. Oke, betul.
3: Kan tapi di situ ada keterkaitannya dengan anak-anak autis kan di situ. Tadi disebutkan sama Bu Tri bahwa anak tunarungu itu awal mendengar itu sama halnya dengan awal dia lahir dan seperti itu. Saya pernah baca bukunya, kalau enggak Lakan atau siapa itu, di situ juga disebutkan bahwa masa bahagianya anak itu, masa bahagianya manusia itu ketika dia berada dalam kandungan kan. Seperti itu, di dalam kandungan mereka tanpa meminta apa-apa, nah, semua sudah tercukupi, mulai nutrisi, gizi dan semuanya mereka tercukupi. Begitu dia lahir, nah, dia udah merasa pusing, dipusingkan dengan kehidupan yang ada di dunia kan. Seperti itu ya, sama dengan mereka baru mendengar bapak itu, terus dia mengucapkan bapak, padahal dia itu stresnya udah minta ampun, bilang bapak mam itu ya udah stres banget ya. Akhirnya dia mengenal kata bapak, baru tahu kenal kata mam, bapak, ibu, mi. itu aja orang tua udah bahagianya minta ampun kan seperti itu. Ya. Padahal dia nggak ngerti prosesnya. Awalnya mam itu apa sih? Ya, ibu itu yang mana? Hmm. Nah, yang dibilang ibu itu kan seperti itu. Sama dengan anak tunarungu tadi. Nah, ini beda lagi dengan anak autis kan seperti itu. Ya. Anak autis itu ketika kita belajar, karena mereka itu bukan penyakit ya. Ya, autis itu bukan penyakit. Jadi kita enggak bisa menyelesaikan dengan waktu beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan, enggak bisa dihitung ya. Untuk kategori autis ringan, sedang, berat itu enggak ada kategori. Yang mengkategorikan kan kitanya sendiri. Ya. Nah, karena autis itu enggak sama dengan penyakit flu seperti itu. Kalau flu berat ringan, oke lah kita sama-sama flu. Ini kasih Mixagrip dah. Itu udah selesai sembuh kan seperti itu. Tapi untuk anak autis itu kita butuh kesabaran dan ketelatenan untuk mengajak mereka itu tertib dan disiplin kan seperti itu. Kalau kita tujuannya cuma mencari bakat, minat, terus apa itu istilahnya yang katanya, nah, saya pernah dengar kalimat orang-orang itu, setiap apa kekurangan pasti ada kelebihan. Padahal bukan di situ ya, kalau menurut saya pribadi kan di situ. Okay. Kita dikasih panca indera, di situ ketika dia mereka itu bisa dibilang disabilitas, sebetulnya hampir semua itu punya kekurangan kan seperti itu. Kita bilang anak berkebutuhan khusus, yang mana yang dibilang berkebutuhan khusus? Kecuali orang sakit itu bisa dibilang berkebutuhan khusus kan seperti itu. Nah, makanya di situ kita belajar bersama-sama. Kayak Bu Ica tadi mengajar anak tunanetra, Bu Tri mengajar anak tunarungu, saya di autis, itu ada benernya juga bahwa guru yang mengajar salah satu disabilitas, maka gurunya juga harus ikut jadi disabilitas.
2: Okay.
3: Nah, contohnya Bu Tri itu mengajar di tunarungu. Dia itu juga mengikuti sebagai
1: tunarungu
3: sebagai bahasa isyarat. Ibu apa? Dan seperti itu. Saya sendiri juga sama. Saya juga ikut aktif. Makanya ketika tadi itu saya bilang bahwa ketika mereka tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, maka kita belajar dengan kita mengajar dengan cara mereka belajar. Nah, mereka lari-lari, kita ikuti lari-lari. Ya.
0: Jadi empatinya nih total gitu ya.
3: Iya, kita ikuti lari-lari. Ya, nanti biar mereka tahu tuh bagaimana ya. Mereka kan untuk anak autis tuh aktifnya
0: di atas rata-rata ya,
3: kan seperti itu. Nah, autis hiperaktif, ADHD itu kan hampir ada kemiripan. Aktifnya minta ampun di situ, maka kita juga ikut aktif dan seperti itu. Kapan dia menjambak dan kapan kita ngasih tahu kalau bahwa dijambak itu juga sakit. Nah, tidak seterusnya kita membalas dia jambak kita jambak, itu namanya tengkar kan seperti itu. Kapan kita ngasih tahu, tapi sifat kita itu terapis.
2: Okay.
3: Bahwa dipukul itu sakit, didubit sakit kan seperti itu. Itu sifatnya terapis. Nah, hampir sama dengan anak umum. Kita ngasih tahu, kalau istilahnya orang Jawa itu ya, nah, jangan mainan pintu dan seperti itu.
0: Nanti kejepit.
3: Nah, anak itu tetap mainan pintu. Sesekali kadang orang tuanya itu dibiarkan, malah didorong pintunya. Cetek. Kan udah dibilang tadi. Nah, kejepit pintu itu sakit.
2: Okay.
3: Kan biar dia tahu tuh dan di situ. Kalau kita Ahmed Sewu, makanya di SLB tadi pakai tema ayo sekolah kan seperti itu. Jadi dia biar tahu tuh apa, bukan berarti kita harus merasa kasihan, kita terus memanjakan, kalau bisa janganlah ya. Karena ya batas usia itu masing-masing punya batasan masing-masing kan seperti itu. Jadi kenalkan mereka, sebetulnya sekolah itu enggak penting kan seperti itu.
2: Okay.
3: Sekolah itu tidak penting. Kenapa kok? Biar kita tahu sekolah itu enggak penting. Makanya biar tahu sekolah itu enggak penting, ayo kita sekolah. Ya, biar tahu, oh ya sekolah itu enggak penting. kan seperti itu. Okay. Biar tahu nggak penting, ya ayo kita sekolah biar tahu kalau sekolah itu nggak penting.
0: Ayo masuk dulu lah,
3: nah,
0: gitu
3: iya,
0: ya.
3: Seperti
0: ayo
3: itu. Okay. Yang penting di situ kita sama-sama belajar, mm-mm, ya kita bakat itu bisa dipelajari bareng-bareng, mm, bisa digali kan seperti itu. Yeah. Nggak secara langsung bakat itu tiba-tiba
0: ketemu gitu ya.
3: Wah langsung muncul, ah udah bakat bawaan lahir. Bawaan lahir itu cuma teriak-teriak aja kan seperti itu. Okay. Nangis kan seperti itu.
0: Baik. Jadi yeah, di sekolah ini anak-anak memang dipersiapkan untuk dia apa siap menghadapi kehidupan istilahnya.
3: Iya, diajarkan di situ.
0: Saya juga menangkap tadi dari tiga narasumber keren kita hari ini bahwa di sekolah ternyata bukan hanya anaknya yang sekolah, tapi gurunya juga belajar pada anak-anak.
3: Betul,
0: gitu.
3: Iya, iya.
0: Semakin lengkap dan komplit ilmunya. Ini waktunya sudah habis, gak terasa loh. Padahal saya masih punya beberapa pertanyaan lagi, gak apa-apa, ini saya simpan aja. Matur nuwun Pak Nanang Ahsanur Rohim, SPD, Waka Sarpras dan Guru Autisme.
3: Sama-sama Mbak Uti.
0: Iya, sehat selalu. Kemudian Ibu Ica, lengkapnya Ibu Rifa Akmalia Amanda SPD, Waka Kurikulum dan Ketua Jurusan Hambatan Penglihatan. Satu lagi Ibu Tri Astini SPD, Waka Kurikulum dan Terapis Bicara dari Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Jember. Matur nuwun sudah berbagi bersama kami hari ini. Semoga semangat kita untuk mengajak disabilitas sekolah ini masuk ya.
3: Yeah.
0: Dan inspirasinya luar biasa. Semoga selalu sehat, tetap
2: amin,
0: semangat.
3: Amin, amin.
0: Jangan lupa bahagia, makin sukses juga.
2: Amin.
0: Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
5: Jadi guru itu sulit loh.
4: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
5: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
6: A few moments later.
4: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
5: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
4: Nerima.
5: Masih mikir profesi guru itu gampang?
4: Enggak, mah. Enggak. Ampun.
7: Papa.
5: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
4: Enggak, mah. Ampun.
8: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: A nossa equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan menjadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di

0: tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu.
2: Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan sang lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Our side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sektor tunggal putri unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
1: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
0: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
2: Felt better today, which was my main goal and...
0: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara. Kita kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa? Ini dan sebagainya.

0: Ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya bersendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Islam telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat siang, pendengar kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia menyimak ragam acara kami setiap hari. Anda yang di kawasan Jember dan sekitarnya, mungkin melalui 95,4 FM. Atau Anda yang tinggal di kawasan Banyuwangi, Bondowoso, yang simak kami melalui 91,6 FM. Kemudian di situ Bondo melalui 97,8 FM. Yang Lumajang menyimak melalui 95,8 FM. Atau Anda menyimak kami dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang semuanya. Terima kasih kami ucapkan. Yang ingin menyapa kami setiap harinya, jalur WA Pro 1 RRI Jember. Ini langsung nyambung ke studio ya pendengar. Jadi Anda bisa simak, bisa menyapa penyiar siapapun yang lagi duduk melalui 0811 3040 911, 0811 3040 911. Edisi hari ini Sabtu jelang akhir pekan, tanggalnya tanggal 4, baru tanggal muda, 4 Juli 2026. Ini sebuah tanggal yang istimewa buat Amerika karena mereka memperingati hari kemerdekaannya. Jadi hari kemerdekaan Amerika Serikat itu tanggal 4 Juli pendengar. Biasanya ini dipakai untuk libur selama sepekan kalau gak salah. Jadi liburnya bukan hanya satu hari saja. Kemudian yang menarik, tanggal 4 Juli ini ternyata juga ada sebuah perayaan begitu, hari kemerdekaan dari daging. Wah, Anda bisa bayangkan hari kemerdekaan dari daging ini diperingati oleh masyarakat dunia. Karena saat ini kita tahu semakin banyak orang di seluruh dunia yang memilih gaya hidup vegetarian dan vegan. Oke. Jadi ini upaya untuk bisa menjauh dari daging begitu. Perayaan ini dimulai oleh jaringan kesadaran vegetarian. Jadi kalau boleh jujur dibilang ini salah satu hari perayaan yang paling populer loh di dunia. Untuk merayakannya, para vegetarian dan para vegan ini percaya bahwa makan daging itu memiliki banyak dampak negatif, lebih banyak negatif daripada positifnya bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan. Meskipun banyak juga kaum sains yang tidak setuju dengan pemikiran ini, tapi juga tidak sedikit yang membenarkan bahwa makan daging, baik itu daging dipanggang atau digoreng terutama, ini secara teratur, secara beruntun begitu, jika kita lakukan lebih sering dalam hidup kita, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Kalau mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, apa ya perbedaan antara vegetarian dan vegan? Kan sama-sama tuh, mereka agak semacam anti makan daging. Oh, ada bedanya. Jadi kalau vegan ini 100% berbasis nabati. Mereka betul-betul tidak mengkonsumsi daging ataupun produk hewani apapun. Jadi umumnya para vegan ini melarang, apa istilahnya, penggunaan barang-barang yang berasal dari eksploitasi hewan. Bahkan juga mereka sangat menentang pemakaian bulu-bulu binatang untuk pakaian. Kemudian jadi ada kan pakaian dari wol atau sutra, itu ditolak. Terus produk-produk kosmetik yang diuji pada hewan, ini juga mereka menolak itu. Ini masuk dalam kaum vegan. Kalau vegetarian, ini mereka masih mengkonsumsi produk turunan yang tidak melibatkan penyembelihan. Jadi prakteknya memang dibagi menjadi beberapa jenis sih. Ada vegetarian yang mengkonsumsi susu dan telur. Kemudian ada yang mengkonsumsi susu tapi menghindari telur gitu ya. Ada yang mengkonsumsi telur tapi menghindari susu, semacam itu. Jadi ada banyak ini, beberapa jenis. Kalau kaum vegan, 100% mereka berbasis nabati. Betul-betul gak mau konsumsi susu, gak mau konsumsi telur gitu. Bahkan juga menghindari penggunaan barang, aksesoris atau apapun yang berasal dari binatang.
Itu satu catatan, semoga bermanfaat untuk Anda. Mereka memperingatinya hari ini, memperingati hari kemerdekaan dari daging. Ini lumayan populer sejak puluhan tahun yang lalu, pendengar. Oke, satu catatan kecil, semoga bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Masih bersama kami di program 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Basa Jawi dinten menika dinten Sabtu sekawan Juli kalih ewu 26 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek pemerintah Kabupaten Banyuwangi wiwit ngelaksanakan pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle wonten ing Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi dinten Jemuah 3 Juli 2026 kala wingi. Sarana menika nggadhah kapasitas ngolah sampah dumugi 50 ton saben dinten lan dipun ancang-ancang badhe saged nglayani 56 desa saha kelurahan wonten ing kawasan Kutha Banyuwangi saha telatah sakiteripun. Pembangunan TPS 3R ingkang pikantuk panyengkuyung dana saking Uni Emirat Arab menika lumantar program Clean Rivers menika dipuntandani kanthi peletakan batu pertama dening Bupati Banyuwangi Ibu-ibu Fiestenani. Sarana ingkang dipun bangun wonten ing lahan ingkang wiyaripun kirang langkung 1,5 hektar menika dipun ajap-ajap saged rampung sajroning wekdal sedasa wulan. Bupati Banyuwangi Ibu-ibu Fiestenani ngendika mbok bilih pembangunan TPS 3R Kertosari dados salah satunggaling solusi kagem saged ngatasi prakawis sampah wonten ing kawasan kan di kepadatan warga ingkang inggil. Kanthi wontenipun sarana menika dipun ajam saged nyudo cacahing sampah ingkang kabucel dan dateng tempat pembuangan akhir utawi TPA saha ngiyataken sistem pengolahan sampah terpadu wonten ing kawasan kita. Salajengipun Bupati Ibu ugi negesaken mbok bilih ngrampungaken prakawis sampah mboten namung cekap kanthi mbangun sarana lan prasarana kemawon. Miturut panjenenganipun kasilipun pengolahan sampah ugi gumantung dhateng owahipun pola tumindak masyarakat mliginipun wonten ing babakan milah saha ngolah sampah saking wiwit saking tingkat rumah tangga. Miturut panjenenganipun kita ngiyataken sedaya ekosistem pengelolaan sampah wiwit saking rumah tangga desa dumugi pengolahan pungkasan TPS 3R Kertosari menika dados salah satunggaling perangan saking upaya ingkang badhe ningkataken kapasitas layanan saha nyengkuyung pengolahan sampah lengkang langkung tanggel jawab saha ugi lestantun. Para sederek, investasi wonten ing Kabupaten Banyuwangi saya dangu saya mindak kanthi wiwit beroperasinipun pabrik kemasan kaleng modern kanthi investasi 200 miliar wonten ing Kecamatan Muncar dinten Jemuah 3 Juli 2026. Pabrik asil sesarengan investor saking Indonesia saha Tiongkok menika dipun ancang badhe nyerep antawisipun 700 ngantos 200 tenaga kerja lokal saha ugi ngiyataken industri pengelolaan hasil perikanan. Peresmian pabrik menika dipun tindakaken dening Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa sesarengan kalian Bupati Banyuwangi Ibu-ibu Fiestenani ugi rawuh Chairman PT Sunrise Masami Internasional Bapak Erik Lamwing Po para pemegang saham saha para tamu undangan sak sanesipun. Pabrik menika nggadhah kapasitas produksi dumugi 600 yuto kemasan kaleng saben taun utawi kirang langkung 50 yuto kaleng saben wulan. Hasil produksinipun badhe nyekapi kebutuhan industri pengolahan pangan mliginipun sektor perikanan. Kejawi menika wontenipun pabrik menika dipun ajab saged nyudo gumantungipun Indonesia dhateng impor kemasan kaleng. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ngendikaken mbok bilih investasi menika dados langkah strategis kagem ngiyataken industri substitusi impor saha dukung program hilirisasi industri pengolahan wonten ing tanah air. Panjenenganipun ugi nggadhah pangarep-arep kapasitas produksi pabrik menika saged nyekapi kebutuhan industri nasional saha nglajengaken para pasar ekspor supados saged paring nilai tambah ingkang langkung ageng tumrap perekonomian.
Bupati Upu ugi nambahkan bahwa bilik investasi wonten ing sektor pengolahan hasil laut menika selaras kalian potensi Kabupaten Banyuwangi minangka dados salah satunggaling sentra perikanan nasional. Industri menika dipunajab saged ningkataken nilai tambah produk perikanan saha ngiyataken kasarasan saha kesejahteraan masyarakat. Miturut panjenenganipun, produksi lokal menika saged ningkataken efisiensi biaya kemasan antawisipun sedasa dumugi kang 11%. Kejawi nyekapi kebutuhan perusahaan piyambak, produk kemasan kaleng menika badhe dipun adol ugi dhateng industri ingkang saksanesipun saha gadhah kalodhangan kagem dipun ekspor. Cekap sumanten pawarta basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Napa male yatrone kathah wekdalipun lodhang awake sehat wes jangkep niku wes niku enggak kedah dipun syukuri niki sinten niki
1: Sugeng Enjang Jengretno Paludi.
0: Oh lah kok Enjang to Pak
1: dalem
0: Pak Hadi
1: kepanggian maling
0: Sugeng Siang
1: pinaringan sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Mugi-mugi kagem panjenengan sekeluarga. Semanten ugi.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat toyo ngaten nggih. Oh, siap.
1: Waduh kalau wau dalu kula ngantos ke ketileman menika.
0: Lho.
1: Nggih. Sing membawa acara adicara wah penak. Lagune wuyung ingkang perdana. Wah memikat sekali.
0: Nggih kalau wingi campur sari prasaja nggih.
1: Nggih. Kula mesti anu menapa nggih mirengaken menawi malam setu menika.
0: Ya alhamdulillah nek no.
1: Menawi siaran hidup ngaten yo saged mundut lagu nggih. Jenresno.
0: Mundut lagu.
1: Nggih.
0: Menapa badhe nyuwun ten apa panjenengan?
1: Lho, menapa nek siaran hidup menika WA tak saged to nyuwun lagu
0: nawi. Oh, live menika.
1: Nggih.
0: Mboten saged Pak niku lagunipun sampun dipun siapaken.
1: Oh, sampun dipun program.
0: Sampun latihan napa nggih.
1: Nggih. Heeh. Kita mau saged atur salam ngaten mawon.
0: Nggih.
1: Wah, penak tau dalu niku. Nyamleng.
0: Saestu.
1: Saya membawa acara juga penak. Hidup kok, hidup.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Nggih. Atur salam sekedhi.
0: Monggo, katuran.
1: Menawi ingkang sampun kaputer kalau wau bawa dadi ati.
0: Nggih, laras.
1: Nggih, bawa dadi ati. Nek mboten kelicu menika. Lah menawi saged, bawa sesideman.
0: Bawa sesideman ingkang wonten bawanipun.
1: Ndak nggih, lagunipun pendek menika. Bawa sesideman. Nggih, menawi saged. Menawi boten pinangge inggih saged kaputeraken menapa menika
0: nggih
1: aduh menapa
0: kembang turi ngaten nggih
1: nggih kembang turi anu menapa menika pecel jalanai boten saged nek saged nggih bawa
0: sesideman.
1: Nggih, salamipun sekedhik kemawon kagem Pak Gandu. Pak Maskur. Pak Mulyono.
0: Siap.
1: Rusdianto. Kagem panjenengan ugi, mantan ugi Pak Rahman ingkang wonten Situbondo. Monggo. Katuran Pak Rahman, lajeng Putra Magenda, Putra Madura, lajeng yang Heni kalian Bunda Yaya, sedoyo kemawon,
0: mi dengatakan,
1: campur sari, laras-laris. Legitur laris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten. Matur sembah nun. Nggih nekno. Bawa sesideman ingkang dipun kersakaken. Nggih wonten nanging nggih radi dangu. Monggo pinarak campur sari.

0: laris.
1: Lagi terlaris.
0: Saestu lagi terlaris re.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Jeng. Sinten niku?
0: Menika Pak Putra Madura nggih to?
1: Sing mlebet wau niku.
0: Lho Pak Hadi Blangkon.
1: Ini Samor.
0: Pak Hadi Blangkon.
1: Nggih. Sipun kawartani pun iki.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah kita misal. Ini itu aja masih tengoncar iki kerja. Tapi ya alhamdulillah. Paling sehat.
0: Amin.
1: Sekarang ini.
0: Napa?
1: Turi putih.
0: Turi, turi putih niku.
1: Inggi, inggi.
0: Kagem sinten lelakonipun?
1: Nggih, kagem Pak Hadi Blangkon wau niku. Kagem Pak Sukati, Pak Maskur, Pak Hadi Femur, Pak Giko, Bunda Yaya. Sekarang Guru Putra Magenda, Bu Lelik Suryani, Bunda Mutia, Bunda Leni, Bunda Dano, Bu Sito Yogi Mawon, Sukun Siang, selamat menjalankan acara campur sari.
0: Inge.
1: Sini terhibur.
0: Amin. Inge.
1: Agung Barito.
0: Inge.
1: Kesehatan, sehat walafiat.
0: Insya Allah makata.
1: Yang umur barokah dan rezeki.
0: Inge, amin.
1: Terakhir kagum yang empu menggoyang melebut. Jambur sari.
0: Laras laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.

0: Siang.
1: Chicken siang, Mbak Cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tante Riki kata kok Mbak tempat diri.
0: Lah kok Eco?
1: Oke lah, Mika termulani pun bule. Gatas bendinten Mika tasa ngedek tempat diri.
0: Penak ne.
1: Nge, kayak rasih pun radi-radi keter pun lho Mbak. Mbak Retna sehat tak?
0: Sehat, alhamdulillah. Mungkin-mungkin setelah yang sehat.
1: Retna Mika, selantan ini pun jangan lembut.
0: Teh, tas pun di?
1: Lembut, selantan ini pun Mbak Retna. Betan malai. Mbak E.
0: Nge.
1: Tendang itu Citro kemauan
0: Citro
1: saking masih di kantor kaya tersalam Mbak Retno ya ambil wantan Mas Putra Madura cekin siang kemauan di kagum Ibu Yaya Mbak E tuin anu Mbak Mutia. Ki kagem Bapak Rahman Mbak Retna nggih.
0: Siap.
1: Engkang wonten Sibonda. Sekang siang Bapak Rahman. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat kemawon. Ki kagem anu. Mas Joni. Dengan Bapak Rusdianto. Kagem Bapak Teguh Mbak E. Kalian Bapak Sukardi. Kiwanten anu Bapak Mulyono. Duen Bunda Mbak Kasih. Mbak Kasih Mbak Retno nggih.
0: Bunda Kasih.
1: Nggih. Kakem sekemawon Mbak Retno nggih. Sekeng siang masuk kemi kangetaken. Mulikene pun kagum pianten kan gratil. Jeh, tasah miskal-miskal lho mbak. Juga siang kemalan.
0: Siap.
1: Kagum mbak cantik. Juga siang masuk ke ngayi wajib kemalan. Mungkin mbak E, sak warga. Tansah penyaringan sehat. Kayak lancar skinpun. Citra dalam rantas Mbak Retno
0: siap di pon rantas.

0: wonten setunggal menika ingkang sampun dodok-dodok kek sampun kula pinaraaken rek. Senaosa wekdalipun pun mepet menika. Sinten? Lagi terlaris. Lah niki saged pinarak ngaten lho, Pak.
1: Pertama Gunda, yang pertama Duram, Gungki sehat. Kemudian teh menanu bisa en main dah pas tutor eh main kantor lah. Bila Pak Sukat teh Madura.
0: Inge.
1: Kita Mbak Tandu, kali Mbak Sili Surgani, kali Mbak Mutia, ampun ngaten mawon sih.
0: Inge nek ne.
1: Laris tak nopo jo sampai lari aku
0: campur sari laras lari nggih neneng nggih monggo monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan, minggu pertama di bulan Juli 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan rekan Jovarenta Picus Wiasa.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan pertama di bulan Juli 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Nasib kurang beruntung dialami dua bersaudara asal Kabupaten Situbondo, Septian Radit Aldianto dan Revan Febriansa. Keduanya tidak memiliki wali dikarenakan sang ayah telah meninggal dunia, sementara sang ibu bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo mendaftarkan dan mengajukan permohonan perwalian terhadap keduanya agar bisa mendapatkan bantuan sosial, baik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo mendaftarkan dan mengajukan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur yang merupakan kakak beradik, yakni Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansa, 6 tahun, ke Pengadilan Agama setempat Senin 29 Juni 2026. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejari Situbondo, Arif Hidayat, mengatakan dua orang kakak beradik tersebut membutuhkan perwalian karena keduanya tidak memiliki orang tua.
2: Itu kami selaku jasa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Situbondo hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, kami mendaftarkan ke Pengadilan Agama Situbondo tentang permohonan perwalian.
1: Perwalian terhadap?
2: Terhadap dua anak, atas nama Radit dan atas nama Revan.
3: Sepasang ini?
2: Iya,
3: sama-sama di bawah umur.
2: Saudara kandung, sama-sama di bawah umur.
1: Kedua anak tersebut, yakni Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansa, 6 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya menjadi pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Dan kini tinggal bersama neneknya sehingga membutuhkan legalitas wali untuk kedua anak itu. Wali yang diajukan adalah neneknya yang akan menjamin hak-hak kedua anak tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan lainnya. Kata Arif, Septian Radit Aldianto sempat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sementara untuk mendapatkan bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau Program Keluarga Harapan, terkendala syarat administratif karena tidak memiliki wali. Arif mengatakan, sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara perwalian anak, yang bisa menjadi wali atau diajukan menjadi wali terhadap anak adalah keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum seperti yayasan atau panti asuhan. Arif mengaku bahwa hari ini adalah pendaftaran serentak perwalian anak oleh Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur. Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan hak-hak anak, khususnya mereka yang anak terlantar, yatim piatu, dan tidak mampu secara ekonomi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Bondowoso hingga kini berjalan lancar. Hingga saat ini belum ada laporan atau aduan dari masyarakat terkait kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Meski sempat muncul anggapan adanya keluhan dari sebagian orang tua siswa terkait tahapan masuk sekolah negeri, namun hingga saat ini Komisi 4 DPRD Bondowoso belum menerima pengaduan secara resmi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Bondowoso sampai sekarang masih berjalan baik. Komisi 4 DPRD Bondowoso menyebut belum menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Anggota Komisi 4 DPRD Bondowoso Ahmad Mansyur mengatakan bahwa pihaknya memang belum melakukan koordinasi secara langsung dengan Dinas Pendidikan. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke komisi terkait persoalan dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, meskipun sempat muncul anggapan adanya keluhan dari sebagian orang tua siswa mengenai tahapan masuk sekolah negeri, hingga saat ini Komisi 4 DPRD belum menerima pengaduan secara resmi. Ia menambahkan, kondisi itu berbeda dengan pelaksanaan penerimaan murid baru pada tahun sebelumnya. Saat ini Komisi 4 sempat menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
5: Nah, sementara memang sudah baik ya, cuman kita kan belum koordinasi dengan dinas, tapi belum ada laporan-laporan tentang apa yang dilakukan oleh dinas itu, tapi yang berjalan baik hari ini.
4: Ya. Selain menyoroti pelaksanaan SPMB, Komisi 4 juga memberi perhatian khusus terhadap masih belum terpenuhnya kuota peserta didik di sejumlah sekolah, terutama yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan. DPRD sendiri berharap pemerintah daerah punya langkah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Ia juga menilai pentingnya memberikan pemahaman kepada orang tua agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak memilih bekerja di usaha sekolah. Terkait ketersediaan tenaga pendidik sendiri, Mansur mengakui bahwa masih terdapat kekurangan guru di sejumlah sekolah. Meski demikian, ia berharap kondisi itu tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan dan pemerintah dapat segera memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember lakukan evaluasi kinerja pasca kedatangan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember tahun 2026. Pihak Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember berjanji lebih meningkatkan seluruh jenis layanan hingga sarana-prasarana penunjang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember tahun 2026 sudah kembali ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Berakhirnya operasional haji tahun ini menjadi momentum bagi Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember untuk melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan aspek kesehatan menjadi catatan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Selain masih terdapat calon jemaah yang batal berangkat karena tidak layak terbang, beberapa jemaah juga harus menjalani perawatan di Tanah Suci akibat penyakit berat.
2: Perlu lebih selektifnya terkait dengan istitoah kesehatan. Prosesnya kan begini ya, setelah jemaah haji itu tiba di embarkasi, kemudian menjalani perawatan, ya, tes kesehatan ulang, dan kemudian jika tidak ada masalah dengan kesehatan, kemudian akan diantar ke kamar masing-masing di asrama haji. Kemudian bagi yang perlu perawatan, maka kemudian ditangani oleh klinik embarkasi. Nah, jika di klinik embarkasi ini kemudian butuh rujuk, maka dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Nah, ternyata ada satu jamaah kita yang sampai dengan penerbangan kloter terakhir 116 itu masih menjalani perawatan di Surabaya, sehingga masih dinyatakan tidak layak terbang, dan maka kemudian kembali ke Jember. Ini kasihan kepada jamaah, mana persiapan yang sudah sedemikian rupa, biaya dikeluarkan sudah banyak, ternyata ketika saat mau terbang justru dinyatakan tidak layak terbang.
1: Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember akan memulai mitigasi calon jemaah haji tahun 2027 pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Mitigasi meliputi pemeriksaan dan persiapan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan ibadah, hingga kesiapan administrasi, termasuk pelunasan biaya haji. Calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit diharapkan menjalani pemeriksaan maupun pengobatan lebih awal agar memenuhi persyaratan kesehatan saat keberangkatan. Sementara itu, kuota haji tahun 2027, kata Nur Soleh, masih menunggu penetapan pemerintah pusat, sehingga jumlah jemaah asal Kabupaten Jember yang akan diberangkatkan belum bisa dipastikan. Pendengar, sekedar diketahui, pada musim haji tahun ini sebanyak 2.958 jemaah asal Kabupaten Jember telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Libur panjang bagi siswa sekolah di tahun 2026 berdampak positif bagi sejumlah sektor di Kabupaten Jember. Pada sektor pariwisata dan ekonomi, selama berlangsungnya libur sekolah, hampir seluruh tempat wisata mengalami lonjakan pengunjung signifikan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
2: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
3: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember hingga saat ini masih menemukan adanya aksi kejahatan berupa tawaran percepatan pemberangkatan ibadah haji dan umroh yang mengatasnamakan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran percepatan keberangkatan haji dengan membayar sejumlah uang. Modus tersebut bahkan sempat mencatut nama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Kepada RRI, Nur Soleh mengatakan hingga kini masih ditemukan oknum yang menawarkan keberangkatan haji lebih cepat dengan meminta sejumlah uang kepada calon jemaah. Ia menegaskan tidak ada mekanisme percepatan keberangkatan di luar ketentuan pemerintah.
4: Ketika kami di Mekah ada yang telepon seperti itu, ya. Katanya Pak Nur Soleh yang minta. Tidak benar, saya dengan orangnya sendiri tidak kenal. Siapa yang bilang begitu? Silahkan laporkan ke kepolisian, sampaikan seperti itu.
5: Jadi tidak ada istilah percepatan haji. Jadi kalau ada yang menawari seperti itu, silakan dilaporkan ke kepolisian, itu ada. Karena itu merupakan bentuk penipuan. Ya. Bahwa haji itu berkeadilan. Berkeadilan itu maka urutannya sesuai dengan urut pendaftarannya. Tidak ada yang istilahnya datanya belakangan kemudian berangkatnya lebih duluan, tidak ada. Ya. Kecuali karena penggabungan mahram, karena faktor dapat prioritas lansia, itu memang ada regulasi-regulasi sendiri karena penggabungan mahram dan sebagainya.
1: Ia menegaskan bahwa seluruh praktik tersebut tidak berkaitan dengan Kementerian Haji dan Umroh maupun instansi pemerintah lainnya. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan keberangkatan haji lebih cepat di luar mekanisme resmi. Nur Soleh juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menerima tawaran serupa agar tidak semakin banyak korban yang dirugikan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional. Penurunan harga terjadi hampir di semua komoditas yang berhubungan dengan program MBG seperti ayam potong, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit merah, dan kentang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
6: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di 4 pasar tradisional berdasarkan hasil pemantauan. Penurunan dipicu melimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan selama masa libur sekolah serta berhentinya sementara program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Mayasan, Pasar Wonosari, dan Pasar Prajikan. Analis perdagangan ahli muda Diskoperindak Bondowoso, Nining Ujianti mengatakan, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga meski tidak terlalu signifikan.
7: Mungkin di antaranya salah satu faktornya ya MBG libur, jadi karena anak sekolah libur, MBG-nya juga libur, jadi pasokan melimpah, kemudian konsumen pembeliannya agak menurun, jadi harganya bisa sedikit turun. Tapi untuk kaum ibu-ibu, ini sungguh suatu berita yang membahagiakan ya Pak, kalau harga turun. Apa dengan bawa uang hanya 50.000, kita sekarang sudah bisa beli ayam. Biasanya kan ayam di kisaran harga 30 ke atas ya Pak, turun di 28 atau 27.000 ini.
6: Sejumlah harga yang terpantau turun yakni ayam potong, harga bawang merah, kemudian cabai merah besar, cabai rawit merah, kentang, dan kubis juga mengalami penurunan dan rata-rata penurunannya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun terdapat komoditas yang mengalami penurunan yang lebih besar seperti harga cabai merah besar di Pasar Wonosari turun Rp28.000 menjadi Rp24.000 per kilogram atau turun Rp4.000. Sementara cabai rawit merah di Pasar Induk turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau turun Rp5.000. Menurut Nining, komoditas itu dipengaruhi oleh menurunnya permintaan masyarakat selama libur sekolah karena program MBG juga sementara tidak berjalan. Yang menambahkan, penurunan harga menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Diskoperindak sendiri memperkirakan harga kebutuhan pokok masih berpotensi bertahan hingga masa libur sekolah berakhir dan kenaikan harga diperkirakan baru terjadi secara bertahap saat aktivitas sekolah kembali normal dan program MBG kembali berjalan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Maraknya aksi balap liar dan speeding di kota Tape, Bondowoso membuat Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso berinisiatif mempertemukan pihak korban dan pelaku balap liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai pencegahan agar aksi speeding maupun balap liar tidak kembali terjadi dan memakan korban. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Satlantas Polres Bondowoso merespon maraknya aksi balap liar yang meresahkan masyarakat dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku, sekaligus menegaskan akan meningkatkan patroli rutin secara masif. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang berharap penertiban mampu menghentikan aksi balap liar di Kabupaten Bondowoso. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan yang muncul akibat aksi balap liar. Yang menegaskan, Satlantas Polres Bondowoso tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga melakukan langkah percepatan agar aksi balap liar tidak kembali terjadi. Irwan juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kalangan remaja di Bondowoso, untuk menghentikan sepenuhnya aktivitas balap liar maupun speeding di jalan umum. Karena kendaraan yang diproduksi pabrikan telah dirancang sesuai spesifikasi keselamatan, dan modifikasi yang tidak sesuai standar justru berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.
2: Dari Satlantas Bondowoso merespon kaitan dengan adanya pemberitaan aksi speeding dan balap liar yang ada di Bondowoso. Pada kesempatan siang hari ini kami pertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku, di mana pada siang hari ini juga alhamdulillah dari kedua belah pihak sudah bertemu dan nanti akan dibicarakan seperti apa penyelesaiannya. Yang jelas saya mengimbau pada seluruh adik-adik khususnya yang ada di Bondowoso, tolong untuk aksi-aksi speeding balap liar

0: Desember terasa lebih dingin dari biasanya, terutama di pagi hari. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi tersebut merupakan fenomena berdinding yang memang lazim terjadi saat musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, suhu udara yang terasa lebih dingin dalam beberapa hari terakhir ini ramai dikeluhkan masyarakat Kabupaten Jember, terutama pada pagi hari. Kondisi tersebut ternyata merupakan fenomena bedidding yang umum terjadi saat musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember mencatat suhu minimum mencapai 14,4 derajat Celcius pada tanggal 30 Juni 2026. Sehari kemudian, suhu minimum tercatat 15,4 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Adi Rohman Firdausi, mengatakan fenomena bedidding dipicu menguatnya angin monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering, serta minimnya pertumbuhan awan saat musim kemarau.
2: Fenomena bedidding ini adalah fenomena yang lumrah atau normal terjadi di periode musim kemarau. Hal ini disebabkan karena faktor monsun Australia yang menguat pada periode musim kemarau atau angin timuran yang bersifat dingin dan kering. Kemudian juga karena minimnya pertumbuhan awan, biasanya di musim kemarau itu langit cenderung cerah sepanjang hari, awan sangat minim terbentuk sehingga suhu yang terjadi di permukaan udara itu bisa cepat naik dan turun. Jadi ketika siang hari suhunya bisa cukup terik, sedangkan pada dini hari menjelang pagi hari suhunya bisa sangat rendah karena tidak adanya awan yang berfungsi sebagai selimut atmosfer yang menjaga kehangatan suhu di permukaan bumi. Dengan tidak adanya awan, maka perubahan suhu bisa berubah sangat drastis. Ya, hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari BMKG Malang, Stasiun Klimatologi Jawa Timur itu mencatat ada beberapa titik lokasi di Jawa Timur yang mencatatkan suhu terendah. Salah satunya di Bromo itu sampai pernah mencapai angka 4,4 derajat Celcius, kemudian di Kota Batu, di daerah Trenggalek, kemudian Tiris, Probolinggo, sama Bondowoso juga pernah suhu rendah.
1: BMKG menegaskan fenomena bedidding tidak berkaitan dengan kemarau basah. Jika kemarau basah dipengaruhi curah hujan yang masih tinggi, bedidding terjadi akibat penurunan suhu udara yang dipengaruhi kondisi atmosfer saat musim kemarau. BMKG memperkirakan fenomena bedidding ini masih berpotensi berlangsung hingga sekitar September, meski intensitasnya dapat berubah-ubah. BMKG juga mengimbau masyarakat, terutama yang memiliki alergi terhadap udara dingin atau daya tahan tubuh rendah, diimbau untuk mengenakan pakaian hangat dan menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas pada pagi hari. Selain itu, nelayan juga diminta mewaspadai angin timuran yang cukup kencang di perairan selatan Jember karena dapat memicu tinggi gelombang berfluktuasi pada kategori sedang hingga tinggi, meski cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Polres Bondowoso kembali menangkap residivis kasus narkotika saat hendak melakukan transaksi di halte bus Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso. Petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 50,69 gram yang rencananya akan dijual secara eceran oleh YK, warga Kecamatan Tenggarang Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso kembali menangkap residivis kasus narkotika berinisial YK, warga Kecamatan Tenggarang yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 50,69 gram saat diduga hendak bertransaksi di halte bus Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso. Barang bukti tersebut diduga dibawa dari luar daerah untuk diedarkan di Bondowoso. Kapolres Bondowoso KBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan satu klip plastik berisi sabu-sabu seberat 50 gram lebih yang disimpan di badan pelaku. Polisi juga mengamankan satu plastik, tisu, dan satu bungkus rokok, dan satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
2: Pinggir Jalan Diponegoro samping halte Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kabupaten Bondowoso.

0: Poso. Pasal yang kita persangkakan sama dengan yang tadi di atas dengan tersangka saudara YK alamat di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan barang bukti yang pertama adalah satu klip berisi narkotika seberat 50,69 gram dan satu plastik warna hitam dibungkus.
1: Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual secara eceran di wilayah Bondowoso. Harga jualnya diperkirakan berkisar 1 juta hingga 1,6 juta rupiah per gram. Kapolres mengatakan, YK bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika pada tahun 2010 dan pernah dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara serta menjalani masa tahanan di Lapas Situbondo. Selain YK, Satreskoba Polres Bondowoso juga menangkap tersangka lainnya berinisial AWH, warga Kecamatan Grujugan, yang diamankan di pinggir jalan desa Dadapan Kecamatan Grujugan dengan sejumlah barang bukti sabu-sabu seberat 0,21 gram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
2: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring di bendrungo kakan dulur, Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ono mbok Eti Darmiati.
1: Yo uga sehat. Engko ang milihaken gending-gending pilihan riko iku dulur.
0: Iya, muga-muga dulur-dulur awak dhek paling ono sehat ya Kang ya.
1: Nang di biyen
0: dirungokaken acara rujak soto wang eco temenan ya.
1: Yuk.
0: Seduluran selawas ya. Yo Kang.
1: Yuk.
0: Seduluran selawas.
1: Iya.
0: Ye konco-konco padha ngentenai yo, padha ajak-ajak ayo wis mlebu iki buka dasar. Wis rek buka.
1: Turun aku ni turun.
0: Siap no solo. Gerusane cantuke siap no.
1: Wis pokoke lek. Kabari kon nentene nang kene dulu.
0: Jake wis disiap no.
1: Tekane kabari kon nang kene berarti riko ana ring sasana kesehatan. Yo.
0: Paren sasana ya.
1: Keadaan. Hai dulur.
0: Yo muga-muga riko kabeh sehat ya.
1: Ayo wis. Satu kene riko sun kadang lebih gending parno.
0: Eh?
1: Nyancang ati
0: anggendeng wandra.
1: Ayo tolong ya, yuk.

0: Kang. Kan sedih rungokan gending yo. Nyancang ati ku bapane riwayate wong loro.
1: Saling saling janji lah.
0: Saling janji.
1: Ikat janji.
0: Iya, akhire ingkar janji Kang. Mare ikat janji ingkar janji. Makane dadi lakone ning donya yo. Sekaken. Saya kira dia Kang. Ayo mau Kang. Wis buka riko Kang.
1: Wis ayo siap.
0: Halo telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Itu teman lah, karena sedulurane dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Doni.
2: Kang Anto, Kang Valion.
0: Nggih. Alhamdulillah kula ketelon kalimbok etik napa niku sehat.
1: Sehat.
2: Nis. Sampai nanti aku wangi panjang hari ya. Nggak terlalu gede.
0: Alhamdulillah sehat. Jempolnya papa diangkat ke hati. Dek serawat nomor ini jari ketiku kok. Eh abiang-abiang masuk bendera Londo. Pokok warna abiang itu we.
2: Kan panas kan yo.
0: Iya, panas srengenge, magi akang nyonggo. Pokoke aja sampe panas atai.
2: Panas meroko ora ana pocok sing ro.
0: Ya temenan
1: riko.
0: Gendinge maran.
2: Wetis, aku siap lah lagune.
0: Netese elo. Netese elo tuh kosong apa Kang?
2: Netese elo lo ya, netese elo untuk
1: netese elo.
0: Ya netese elo. Niken Arisandi.
2: Ya, salam kanggo kabeh Kang ya. Persahabatan. Kanggo riko kelarang.
0: Jasa keluarga. Alhamdulillah podo-podo. Dia ngenteni Riko Kang.
1: Mesti arep-arep Riko mulai sabene.
2: Kang
0: Aa. Apa ya yo? Soto.
2: Semua kru paguyuban soto.
0: Eh, Kang Agus ning ngono ning Jawa Tengah ning ndi Kang?
1: Nang Boyolali.
0: Boyolali Kang.
2: Boyolali ya
0: ta. Tapi ngrungokaken iki WA wong eke. Heeh. Iki buru WA. Salam iso ning Kang Doni yo diceluk iki mau jare gitu kok.
2: Boyolali. Selamat sore, salam sehat yo. Salam sehat sak keluarga atau yang kono mak.
0: Amin, suwun.
2: Monggo
0: temenan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dek kawitan Kang Doni
1: pian mangga.
0: Ya percaya. Iki Kang anu Kang Agus, jaluk gendingi cengkir gading, hon rungokaken ambilayan. Ning tawat pan iki kopi kafe ning ndi iki? Ning par niku apa?
1: Boyolali.
0: Boyolali. Salam ning Kang Doni buru nyeluk isun gitu kuwi mau. Diayo diterima ning burine Kang Doni 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eco temenan. Lebih eco maning. Isun wis ditrimo ambek kang Sariun.
1: Alhamdulillah nyenengaken ati riko Kang.
3: Ya eco.
0: Beh temenan tinggal yo.
1: Nanti riko ayo.
3: Bialu.
1: Wah.
0: Bialu Kang
1: Madun.
0: Kang Madun. Kang Madun. Riko rujak sotone pedes apa sing?
3: Kang Doni bingung mengko.
0: Kang Madun. Iya iku. Kang Madun. Riko pedes apa sing iki rujak sotone kae?
1: Nopok songo.
0: Aduh, Bialung punya kae. Bialung cuacane kelendai. Cuaca nih Bialung lendai.
3: aduh kadung cuacane ya podo biae
0: ini. Podo biae ya. Iya. Panasnya rada redup sithik tapi hing mendung. Panas. Panas iki kok ongkep malah.
3: Kadung awane wat.
0: Iya iku.
1: Usum iki jare wong anu kan usum bededing saiki.
3: Iya, usum
0: bededing. Paren bededing iku.
1: Oh ya ketiga-ketiga anu iki. Dikuwi tanahe bisa nelo-nelo saking ngemene ketiga kang antuk.
3: Kadung jare ni wong Banyuwangi yo musim kagemen.
0: Iya. Alah kemulan cukup ae.
1: Mancal selimut.
0: Iya, selimute kandel.
1: Eh lali.
0: Eh gendinge paren diko, Kang?
3: Dan
0: gending nyelok paran.
3: Lah iya operatornya siapa iki?
0: Oh Mbok Kati.
3: Heeh.
0: Yo ginu.
3: Di sugeng siang Mbok Kati.
0: Nggih. Nggih terus e kok.
1: Yo ginu.
0: Yo ginu.
3: Oh iya kadung nang Kosari yo ginu.
0: Iya.
3: Mbak Eti. Keingi dalu kula mboten saged gabungan
0: niku. Keingi dalu mboten saged gabungan terus mbok Kati.
3: Acara ruang budaya.
0: Oh, gitu kota. Alhamdulillah. Sempat nur ya, riko tepak ning ndi jane ya?
3: Anu, waktu iku akeh tamu Kang Anto.
0: Oh, akeh dia yo. Alhamdulillah. Dadi
3: sempat we.
1: Berarti tambah rezekine ro.
0: Amin. Daya ku rezeki yo, nggo rezekai. Ya temenan tiga. Sabar Kang. Kesok kanu Kang. Iku hon pesen iki Kang, ada yo rezeki ra.
3: Kang Anto.
0: Nun.
3: Kadung isun gendinge jaluk saka Mbok Sumiati judule Siji Suro ya.
0: Siji Suro.
1: Siji Suro.
0: Ana Siji Suro, anu kendang kempul ya.
1: Iya.
0: Iya. Siji. Lagu lawas iki Kang paling kae. Ya, lagu lawas.
1: Sumiati.
0: Siji Suro Sumiati. Mbok Sum yo.
3: Iya. Langsung nang Kang Saryon ning weruh gendinge Siji Suro lak lucu.
0: Iya kualat Kang.
3: Lah iya iku.
1: Anu iku wong asli.
3: Sampai dilalekake.
0: Iya, jaman-jaman anu bengian kaya.
3: Iya. Jare Mbok Sumiati iki seneling waktu kejadian tsunami tadi.
0: Oh iya Kang.
3: Dilalekake.
0: Bu temenan Kang.
1: Temenan.
0: Ini gereja kan lampon si. Gereja kan wis kelakon kelti Kang aja gojekan
1: wis kelakon uber-uberan
3: kelakon uber-uberan
1: jantem tsunami ku mau
0: lampon gereja kan jadi kan wis kelakon
1: uber-uberan
3: iya nanti temu ning jalan temu guru
1: no yang bisa dipengaruhi iya.
0: Ponakan isun sama penekan ning anu kene kelopo ning wit kelopo wis ponakan wadon waktu tsunami kok eling son iya
3: tonton opat ya Kang ya
0: iya
3: ya isun arep antum salam sulung ya
0: iya iya monggo Kang tem-tem pece sing panas Kang aja tinggi sing ngedak kentong isore kasur riko kok. Ya lanjut.
3: Ya wis kanggo Kang Doni.
0: Heeh.
3: Siang.
0: Nggih.
3: Ana Pak Teguh ring ngono ya ring ya. Heeh. Sampun Kang Paijo. Ono Kang sapa iku sabene Winanto apa sapa iku?
1: Kang Sucip.
0: Kang Cipto.
3: Terus kanggo Mbok Yaya tolong ya kabeh biayain wes tum-tum waktu iki ya
0: iya
3: tum-tum beja sepijis sih
0: tumpukan ngerek digolekir yo
1: tum-tum beja sedih lu entek weh
3: ya wes kanggo telur-telur sama kita tetap setia orang aja rujak soto ya sugeng siang
0: ya sun ya
3: sehat kabeh ya
0: iya amin.
3: Kang
0: Anto,
3: Kang Saryon. Ojo prai-prai yen yo kadung siap.
0: Oh sing saiki anu we, Kang Saryon kendel wis. Pokok Kang Anto, Kang Anto pas repot di Kang Saryon. Kok Kang Uun repot Kang Anto di we.
1: Kentenan.
3: Iya. Ngesakaken mbok mbok Keti. Iya wis.
0: Iya sun ya Kang.
3: Nggih. Mbok Keti pisan wis.
1: Yuk,
3: kumpul selalu sehat.
1: Amin.
3: kanggo kangen tok Kang Saryon matur nuwun.
1: Nggih. Sujak soto. Eh, temenan seduluran selawase.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kompok ribut sulung sak durung gending. Selamat sore Kang, rujak soto waca temenan. Salam kanggo kuwabe pecinta rujak soto. Salam sayang seduluran. Kang Saryon alias Kang Uun ultahe sragi paren sragi soren riko hing mule ulang tahun sragi
1: oh,
0: kan
1: oh iya soren
0: soren riko hing mule iki ono repot ngomong iki kae ono sun oh son ono son horek
1: rame
0: son horek kang iya mecahaken anu
1: koyo kaco yo
0: ayo wis gendeng yo
1: dimulai
0: sabar sulung sang hang nelpon ya
1: gendengan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim yang menampilkan data infografis sistem desil terbaru ini dari Kementerian Sosial adalah hoax. Kementerian Sosial memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat data tersebut. Selama ini pengelompokan desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Garing HUK Garing 2026. Sementara Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widyasanti pernah menjelaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: usah maning kadung mau wis Kang Doni mbek Kang Madun wis mlebu Kang.
1: Heeh.
0: Saiki ono jaya maning gentenan mlebu wae. 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki yang duwe anu Kang?
1: Elemen.
0: Elemen bangsa. Eh, coba temenan.
1: Selawase.
0: Percaya. Wah ini.
2: Alhamdulillah, puji syukur ke kehadiran Allah. Karena Kang Anto, Kang Karion lagi siap memperjuangkan pendengar-pendengarnya.
0: Jaluk seko diperjuangkan.
2: Alhamdulillah. Barokah.
0: Amin.
2: Seluruh bangsa Indonesia.
0: Iya, seluruh elemen bangsa Indonesia.
2: Bisa melebu.
0: Amin. Alhamdulillah. Kulo katalonan sehat.
1: Sehat kabeh.
2: Anu sapa? Bu Eti.
0: Sehat.
2: Harum mewangi sepanjang hari.
1: Diwara. Bu
2: Eti. Harukan.
0: Gendingnya lekparan di kau?
2: Apa?
0: Gendingnya lekparan.
2: Umbul-umbul belambangan.
0: Dawa umbul-umbul gue ya, 7 menit sampai 10 menit.
2: Ano, apa?
0: Gerejagan. Eh, ano, panenane? Cengkir Gading.
1: Iya, Cengkir Gading.
0: Cengkir Gading ya?
1: Iya, Cengkir Gading.
0: Cengkir Gading.
2: Dalam-dalam ipun.
1: Nggih.
2: Ono Bali ini Suryati, Rengkale, ya. Dalam hormat takdim. Bapak Mariono, Palembang, ya, salam hormat. Ayo gabungan Pak Mariono, Palembang. Tono Ivan, Zabo, Kong Kakang Doni, Pak
0: Teguh,
2: Jo di Banyuwangi, ya.
0: Kepulauan
2: Banyuwangi, Kakek Rosuli, Bung Endang, salam sehat dan salam hormat takdim. Tono Pisan, Putra Magenda, Putra Madura, juga. Manpurawi.
1: Ayo
2: gabungan Manpurawi, ojo turun tok.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Kang Haji Mokit.
2: Ono bisa Andu, Bunda Diana. Bunda Diana.
0: Nggih.
2: Saya nelpon enggak diangkat.
0: Salipan.
2: Eh, ono Pak Sukati, Bung Mutia. Halo Bung Mutia. Ojo omong tok. Bung Mutia, Bunda Jelani, Grimben, salam hormat
0: sekali. Nggih.
2: Ono pisan di Sumenep ya. Halo masyarakat Sumenep Sukron. Mr. Mahmud ya. Aku seluruh-seluruh di Sumenep.
0: Nggih.
2: Salam kompak seduluran ya.
0: Nggih. Nggih.
2: Salam kompak seduluran, ojo sampai pedot
1: seduluran.
2: Salam hormat, salam I love you full.
0: Duis, salam takdim wis.
2: Salam NKRI, RRI selalu di hati. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
1: merdeka.
2: Semakin di depan RRI.
0: Amin, kinclong.
2: Bu Eti dan Eti harus mewangi sepanjang hari selamat bertugas. Tambah sehat, tambah
0: amin.
2: Semangat di studio, sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Amin.
2: Apa nuan dalam
0: tu? Sia-sia.
2: Terima kasih.
1: Rujak soto. Eh, temenan. Duluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ayo ning brene yuk melong. Sapa ang cepet dia yang dapat. 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eto.
1: Temenan. Ya,
0: ang duwe kalisat.
1: Kalisat iki. Ya,
3: yo, yo.
0: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
3: Iko ketelan kelendai.
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Podo lambe riko pisan, Bu.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Gendinge njaluk paran riko.
3: Gendinge njaluk kan ben ujian awu.
0: Udan awau, kejadian Bali ning. Udan awu.
3: Ngen wis taun piro
1: iku? Taun suwida.
0: Sitak 6.
1: Durunge.
0: Sitak 6.
1: Sitak 6 ya.
0: Sitak 6.
3: Sitak 6 ya. Iya.
1: Iya
3: bulan Syawal.
0: Heeh. Kan berlahir iki sitak 6 soalnya.
3: Tanggal likuran itu kan.
1: Selikur Ahad Pahing.
3: Ahad Pahing kan kok
1: ngiling-ngiling. Iya.
0: Baru lahir di sini kau.
1: Makai ceprot. Perandane saya ini ladak ayo. Berengos sak lengan kok.
0: Eh kok baru lahir oleh setahun.
3: Itu lahirannya setahun.
0: Iya, setak lima pengen.
3: Wah, iya.
1: Isun wis
3: oleh pirang-pirang tahun.
1: Iya, itu podo ya.
0: Alhamdulillah.
3: Bulan teko tanggal 17.
0: Alhamdulillah. Pas Agustus.
3: Tanggal 17 Agustus.
0: Nanti peringati di negara weh.
3: Iku sak negara yo.
0: Temenan iki luar biasa
3: iki
0: weh.
3: Ngerti iya. Iya wong iso niku tanggal iku ya terusan jamnya jam 4. Jam 4 petang 5.
0: Iya, makai petengan kang. Petek mabur-mabur, bisa makano, bisa golek pakan. Menungso nih gitu kupisan, bingung mabur-mabur sing.
1: Gue bisa
0: golek pecis. Makai digendongi ngalor ngidul lebih makin kok.
1: Dikempet jadi ngono.
0: Dikempet.
3: Iya. Turu kari ngorok.
0: Iya iku. Kang Oon ngorok.
3: Wala,
0: iya wala, jalan iyo. Mulai ceng kacung ngantuk. Iya iya. Ini anu banyu pak anget iki weh.
3: Oh ketiku iyo.
0: Iya.
3: Saiki sing, padahal niku sing ademnya sing
0: sepiro kapanane
1: aduh temen
0: seminggu yang lalu
3: sing koyo wingi kadung wingi ati subhanallah
0: enak ceburian malah enak ceburian
3: jam siji sikili sing make koyo tebok
0: yo kalem bikang un riko ya biasa yang nganggu kaos kaki saya nganggu kaos kaki turau. Ya, kemulian kandel riko tuh selimut tang kandel kok.
1: No, no we.
3: Kan selimut tang ono nyowon.
0: Ya, gelam.
1: Kesuwen, kesuwen nyoploke jer.
0: Tuku selimut kandel riko ya. No, no wes. Kaos kakian. Iku ya. Selontong tangan riko.
1: Ya tetep adem iku jar riko masih diselontong iki kemulih. Hing bisa ambekan.
0: Ya iku ya. Ya wis.
3: Apa kelendi yo? Heeh. Masak
1: iku kan. Ya iku. Wah,
0: lho. Nggih, kesun kok ya, nggih.
3: Salam-salam ya. Nggih. Anu, melo yo melo nggih kan tentang iki. Yo ini yang empu yang lepo yang kadung sing turu di kok yang.
0: Iya. Wong ngurung-ngurung.
3: Mari kan carane Bapak Lili. Mari anu, isen kan jaluk anu kan jaluk parane iku hang si jaluk sapa mang iku.
0: Tengger gading. Oh yo melong.
3: Heeh, yo
0: kon jaluk
3: iku tapi
0: wis ana hang jaluk ya no wis isen. Ya bul
1: 10
0: menit kok
1: entek kan.
3: Ya
0: tahu kata yang
3: jalur.
1: Ya iku ya.
3: Sendek-sendek
1: ya. Iya. Saka kan hang buri. Teman-teman. Hang buri ngenteni.
3: Ya
1: iya
3: iku ngenteni genti dari 10 menit. Iya ganggu anak kisuan ya buru ya. Hang buru pertama iku. Pasano
0: Kang Doni.
3: Oh iya Kang Doni.
1: Mbok Lia kencong, Mbak Mutia.
3: Iya, Mbak Mutia no. Sapa mbok iku.
0: Kabeh we.
3: Kang Deng Goni ku Mbak Lili Suryani. Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, aja selaksuan langsung gendinge itu ya. Heeh, di klorone ya. Iki gending cengker ganding. Jalukane Kang Agus pisan iki ya.
1: Iya, heeh.

0: Yo lanjut maning terus akan maning Kang ya. Zaidia yo wis mulai mlebu maning yo. Wis mulai teko maning diterima nang 33665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Ya apa, Bang? Kang.
1: Temenan.
0: Tembung apa ya, Kang? Nggih, tembung di Kang.
2: Aku pasti mati, kok pasti jambe.
0: Waduh, polo majang. Sinten, Kang?
2: Pak
0: Cimati. Oh, Pak
1: Cimati.
0: Sukati. Sukati nggih, Kang Sukati nggih.
1: Lumajang.
0: Nggih. Sehat, Kang?
2: Sehat.
0: Amin. Salam kula teng dulur-dulur Lumajang nggih. Mang
2: kabare kumang rada kliru titik, Kang.
0: Napa?
2: Kabare Gunung Agung meledos mang sidang tidak telu dinane ngapain, Kang?
0: Hah?
1: Lah, sidang telu ta?
2: Iya. Tahun
0: tidak telu kang. Cumi apa ing? Sidak telau.
2: Sidak telau.
0: Kang. Oh ya, itu sidak limo kang. Sidak itu sidak enam, sidak telau. Nah, berarti sedurung lahir kang. Durung lahir sih semake. Aduh sidak enam, sih lahir setahun.
2: Tahu kang? Eh? Dangannya kang.

0: Kelihatan alit.
1: Kelihatan alit nih kau.
0: Nggih. Yuk melong. Ya.
1: Nggih.
0: Karo sapa mah nang yo sing
1: nang kene. Ana Kang Doni, ana Kang Madun nang mlebu Mpok Yaya.
0: Nggih.
1: Nggih. Enten salame Mbok Reput Rogo Jambi ndi kok?
0: Oh iya iya, salam balik Mbok Reput. Nggih, Bapak sehat.
1: Amin.
0: Ramakunda Putra Madura.
1: Tasih topo Putra Madura niki ya.
0: Topo.
1: Nggih.
2: Nang Sembulungan.
1: Teng anu niki kok Sembulungan.
0: Heeh. Mulakan radio gisinan mas niku.
2: Nggih.
0: Salam nggih Kang ya.
1: Nggih.
0: Paling nang sehat.
1: Amin.
2: Ecot temenan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesun ya.
2: Kang Sukati lawas sing metu iki.
1: Kang Sukati. Kang Sukati. Sukati. Yo diayo ning mburi Kang Sukati yo 336652 teh.
2: Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
0: Itu temenan.
2: Kang Imron. Kali kabar Kang.
0: Kulo Banyuwangi Srono.
1: Oh, Kang Cip.
0: Nggih.
1: Kang Cip Mariano Kang. Parenarane wetan riko mari petik laut we.
0: Loro si sampean nyekang moncar dinten kebun
1: ku. Oh, rebun iku. Mangkane niku anu Putra Madura niki kan kekesel mantun
2: petik laut.
1: Petik laut. Iki
2: ngono mangkane bisa mlebu make durung pijet paling.
1: Kekeselan. Mare milu petik laut nengah yo. Salam kula teng tangga-tangga kula ngriku teng Srono nggih.
0: Oh nggih. Terus kula ajine teng petik laut.
1: Yo kase Prabu sonten niko ya kula mboten ngriku anak kula ngriku.
0: Lah nggih terus kula pundi kang antuk
1: Iya iku ya, pasti no rebu penggawe anake.
2: Oh no, yang bisa metu ya.
1: Anak isu nangitan. Gendingin apa?
0: Ulan andung.
1: Oh ulan andung.

0: ngoten nggih ta?
1: Nggih,
0: sing nggih. Lanjut.
1: Kang Madong. Salam sehat Bunda Yaya. Pak Sukadi niku.
0: Nggih, Pak Sukadi Lumajang.
1: Pak Haji Muhid, Bunda Riko. Terus Putra Bondowoso.
0: Putra Makinda.
2: Pak Haji Halili.
1: Tapi boten mireng suara ini kula kan.
0: Nggih, ana wonge waya mentas pun adus tok tangko.
1: Anu niku Bondo Kupe.
2: Dope. Ayo Kanci. Kanci Lili. Dintenai.
0: Mari ki mlebu kok. Panas kok.
1: Kuproni Rama nggih.
0: Nggih, Kang Kuproni Rama nggih.
1: Santen nggih mawon, saya sing wingi wedi sing ajeng.
0: Nggih.
1: Anggo Kang Uun, Kang
2: Anto.
0: Nggih.
1: Lon mbok
0: Meketi.
1: Sing pundi niku gino-gino.
0: Meketi gino pun kula campur niku pun.
1: Pas melepeti
0: niku mbok gino-gino. Nggih, mbok gino anu mbok kate gino. Amin.
1: Muga diparingin panjang umur.
2: Amin.
1: Ini lancar.
0: Amin.
1: Bahagia sak keluarga.
0: Amin.
1: Kula kantosi lagune.
0: Nggih.
2: Sedulur. Ayo temenan, seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wis
0: lho, Rika?
2: Loro.
0: Berangkat selong gendinge yo.

0: Kang lanjut yeah. maning. Uber-uberan miwak tau. Monggo make ini kesempatan rikolor. Yuk telu-telu 665 lur teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Ijo temenan.
0: Ya, Kang iku mau Kang. Kang Imron.
1: Kang Imron.
0: Sehat riko Kang Imron?
2: Haji
1: Holili
2: orang?
1: Hah? Aduh.
0: Kayak Kang Imron.
1: Diharap-harap tulur-tulur di Kang Haji, Kang Haji.
0: Iya, iku ya. Alhamdulillah. Nyono.
1: Aduh, teh dente bener ngoreng ke buru, tanya lagi melulu panjenengan.
0: Iya, iya, Kang.
1: Eh, gendingnya lu, Kang.
0: Gendingnya, Paran.
2: Gendingnya, yo. Mas Jokir Gandeng mari yo.
0: Hah?
2: Petetan ae wis
0: Kang. Oh, petetan. Oh,
1: dowo, dowo.
0: Iman man iki Kang.
1: Ya wis.
2: Yo wis Kang Done, Bunda Yaya yo.
0: Yo.
2: Heeh. Toboan man iki Kang.
0: Ono Kang Doni, ono Kang Madun, ono yuk melong Mbok Yayang
1: lho piye mau. Kang Sukadi mau.
0: Ono Kang Cip, ono Kang Sukadi ki mau.
2: Oh iya. Cakap
1: ke
2: Kang?
1: Iya.
2: Dari
0: ini kepingin roneng suaranya aku kurang iya, iku Riko
1: ya penasaran. Kang Cip mana ngarep-ngarep iku. Iya. Tak kerti lo kan bedok kuping Riko.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya
2: wes,
0: iku
2: waktunya
0: juga
2: mepet Kang.
0: Iya Kang.
2: Iya wes, aku kita ngarjo kita ngapto yo.
0: Iya.
2: Muka-muka sehat selalu
0: banyak. Amin.
2: Yo.
0: Yo. Oke, Rizki
2: ini bukti.
0: Amin.
2: Yo,
0: rujak soto. Eh, teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, lagune petetan. Nrimo si jingkas ya. Sedulur yo 3365 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rujak soto.
3: Ejo tenan coy.
0: Eh, sapa riko Kang ning ndi Kang?
3: Wong Balung saya kenal Bangsal Kang.
0: Oh, Bangsal sapa yo?
1: Kang Madun.
0: Kang Alai. Oh. Kang Ali. Yo Kang, obrol-obrolan pi waktu Kang Ali.
3: Bojo loro Kang.
0: Bangsal. Gendinge njeluk pan Kang.
3: Bojo loro Kang.
0: Bojo loro, rabi loro.
1: Rabi loro.
0: Rabi loro ya, rabi loro. Iya. Kepelinger.
1: Kelenger
0: ta. Kelenger iku Kang.
3: Bojo sing enom.
0: Jaluk digendong. Jaluk Pajero ketangkok. Kang waktune mentek.
3: Iya Kang. Sampeyan Kang.
0: Yo. Yo matur nuwun Kang. Nggih. Jakso tuh. Kang Alim yang sal alhamdulillah. Eh dulur sepuron yang akeh bisa melepung kesok ya.
1: Dintenai.
0: Iya dintenai. Iki wis entek Kang, kecepet timbangan guru.
1: Salalu penjeruk sepuro.
0: Insyaallah carok maning kesok yo dino Minggu jame podo setengah loro sampai jam 3 tetap ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pernah ada di tanganmu, membantumu memberikan kesegaran, menemani langkah-langkah di tengah panasnya kota. Tapi sekarang, aku di sini, di trotoar yang ramai.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, setelah rekan Eti Darmiati, kali ini saya Pelia Perbasar yang punya tugas untuk temani Anda kembali hingga menjelang petang nanti. Sore hari ini kondisi cuaca sangat cerah ya, dan memungkinkan bagi Anda yang mungkin saat ini tengah punya rencana untuk bermalam minggu. Malam minggunya kan masih beberapa jam lagi, tapi persiapannya lumayan agak ribet begitu ya. Baik pendengar, beberapa informasi ringan siap untuk kami kembali hadirkan di kesempatan sore hari ini. Saya berharap tetap jaga semangat Anda, karena malam minggu waktu yang sangat panjang pendengar ya. Mungkin ada beberapa rencana yang harus Anda selesaikan saat ini juga, seperti itu. Tetap semangat pendengar, karena sepanjang perjalanan nanti kami akan hadirkan beberapa informasi ringan dan juga sajian musik untuk temani malam minggu Anda agar lebih berkesan.

0: Pendengar, beberapa kota di Tapal Kuda ini punya keistimewaan tersendiri dari sisi tempat wisata, budaya dan semacamnya, pendengar ya. Nah, tentunya yang kita tahu seperti Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo hingga Lumajang ini kan punya pagelaran kesenian tersendiri ya, yang diselenggarakan hampir di setiap tahunnya, pendengar. Nah, tentunya selain itu juga baik event budaya unggulan maupun juga tempat wisatanya ini membuat kita jadi betah ya untuk berkeliling di beberapa kota di Tapal Kuda. Enggak perlu jauh-jauh ke luar kota, karena di beberapa kota di Tapal Kuda saja untuk tempat wisatanya ini lumayan beragam. Nah, pendengar, kali ini ada kabar gembira dari masyarakat Lumajang ya, atau untuk masyarakat Lumajang, di mana masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara 2026. Ini menjadi pengakuan bahwa Segoro Topeng Kaliwungu ini memiliki daya tarik sebagai event budaya unggulan yang mampu memperkuat promosi pariwisata Kabupaten Lumajang, pendengar, di tingkat nasional. Jadi keberadaan Segoro Topeng Kaliwungu dalam kalender nasional Kementerian Pariwisata ini membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya dan juga kearifan lokal Lumajang kepada masyarakat dari berbagai daerah, sekaligus memperluas jangkauan promosi destinasi wisata daerah. Nah, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan masuknya Segoro Topeng Kaliwungu dalam Karisma Event Nusantara ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Lumajang. Dijelaskan pendengar, dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur hanya 11 daerah yang memiliki event masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026, dan kepercayaan tersebut menjadi peluang strategis bagi Lumajang untuk memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Dan pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus berkomitmen, pendengar ya, dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, memperkuat kolaborasi dengan pelaku seni dan masyarakat, dan juga menghadirkan pengalaman wisata yang mampu untuk menarik lebih banyak kunjungan ke daerah. Dan melalui penguatan promosi khususnya berbasis budaya, pemerintah Kabupaten Lumajang ini berharap semakin banyak wisatawan mengenal dan juga mengunjungi berbagai destinasi unggulan daerah, sehingga sektor pariwisata dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
3: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
2: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
3: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
2: Ah, sok tahu kali pun kau.
3: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
2: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
3: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
4: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pendengar, berbeda halnya dengan Banyuwangi, setelah tadi kita ke Lumajang, kita kali ini ke Banyuwangi, di mana tradisi jamasan pusaka atau pembersihan benda-benda kuno yang digelar setiap bulan Suro, pendengar ya, di mana ritual tahunan ini syarat nilai budaya dan juga spiritual, menarik perhatian masyarakat hingga wisatawan mancanegara, pendengar. Dan salah seorang wisatawan asal Perancis, Zoe, ini mengaku terkesan saat menyaksikan langsung prosesi pembersihan keris dan berbagai pusaka peninggalan leluhur Banyuwangi. Nah, tradisi jamasan pusaka ini merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan budaya leluhur yang rutin dilaksanakan saat satu Suro dalam kalender Jawa atau bertepatan dengan bulan Muharram. Dan bagi masyarakat Jawa, khususnya Banyuwangi, keris dan pusaka lainnya tidak hanya dipandang sebagai benda bersejarah, tapi juga karya seni yang memiliki nilai filosofi dan juga budaya yang tinggi. Nah, pendengar, di mana salah satu komunitas yang konsisten melestarikan tradisi tersebut adalah Paguyuban Panji Pelambangan, di mana Paguyuban itu telah menggelar jamasan pusaka secara rutin sejak 2006. Tidak lama setelah keris Indonesia ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada November 2005. Dan dijelaskan bahwa prosesi jamasan tidak sekedar membersihkan pusaka dari kara dan kotoran, ritual tersebut juga memiliki makna sebagai sarana introspeksi diri dalam menyambut tahun baru Jawa. Dan dijelaskan mendengar rangkaian jamasan ini diawali dengan pengambilan pusaka dari tempat penyimpanan dan dilanjutkan dengan tirakatan hingga proses pencucian pusaka yang berlangsung beberapa hari. Nah, pendengar, selain prosesi jamasan, kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran pusaka, sarasehan budaya, dan konsultasi perawatan tosan aji bagi masyarakat. Dan bahkan melalui kegiatan ini, pelestari budaya juga berharap generasi muda semakin mengenal dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam warisan budaya Nusantara.

0: Ranting baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Peringat masih dari Banyuwangi, di mana Banyuwangi ini dipilih menjadi home base pertama santai seaplane di Indonesia. Dan mulai Juli 2026 ini, peringat, maskapai pesawat amfibi yang berfokus pada layanan wisata udara premium beroperasi dari Bandara Banyuwangi untuk melayani penerbangan charter dan wisata ke berbagai destinasi unggulan nasional. CEO Seaplane Asia, Dennis Keller, mengatakan bahwa Banyuwangi dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai penghubung Pulau Jawa dan Bali serta didukung ekosistem pariwisata yang dinilai lengkap. Dan juga Banyuwangi tidak hanya memiliki destinasi wisata alam bertaraf internasional, tapi juga didukung atraksi budaya dan juga amenitas yang memadai, pendengar. Dan kondisi tersebut dinilai memudahkan pengembangan jaringan penerbangan wisata ke berbagai destinasi di wilayah barat maupun timur Indonesia. Jadi seaplane ini bukan sekedar alat transportasi, tapi pengalaman selama penerbangan ini jadi sesuatu yang menarik dan juga spesial. Dan tentunya selain melayani wisata premium, armada pesawat amfibi tersebut juga dimanfaatkan untuk kebutuhan evakuasi medis maupun pengangkutan kargo ringan. Dan untuk layanan penerbangan santai seaplane ini menerapkan dua skema, pendengar. Pada beberapa rute wisata, penumpang dapat membeli tiket per kursi atau by the seat. Sementara rute lainnya akan dilayani melalui sistem sewa khusus atau charter. Di mana, pendengar, Bupati Banyuwangi Pukviastiadani ini menyambut positif dipilihnya Banyuwangi sebagai basis operasional pertama santai seaplane. Dan menurutnya kehadiran layanan wisata udara premium ini akan memperkuat posisi Banyuwangi sebagai destinasi wisata kelas dunia.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah

sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau nggak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

sesaat lagi kami akan hadirkan kembali beberapa informasi dari beberapa wilayah di Jawa Timur terangkum dalam Info Prima disiarkan langsung dari RRI Surabaya. Dapat Anda dengarkan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Agustus 2026. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Celia Cahyani. Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
2: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
3: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
2: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
5: Ivan Febri Fari.
2: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
6: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung, yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta rupiah untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
7: Nah, kalau lihat, ini kayunya kan sudah rapuh semua. Malah hari ini kita minta baja ringan ya. Kalau sebulan ini ketebalan 0,8 cukup lah. Ya, 0,8 cukup. Gentengi masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita sebagai PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu, sudah tidak boleh ada intervensi.
6: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalet maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalet maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. analis kebijakan moda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindahan QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
9: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non-subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat, itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
8: Ia menegaskan, kuota Pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang, serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ane Kusuma melaporkan.
10: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
11: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membabat desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Cakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab kebur umbalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
12: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan kebur umbalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung di wisata budaya, mungkin bisa lebih ditingkatkan.
10: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi kebur umbalan ini.
13: Dapat apa aja tadi?
10: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
14: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif efektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
15: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat, jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
14: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau, tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Polres Madiun Kota menangani 31 kasus kriminal terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Aris Deka melaporkan.
16: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
17: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada perbuatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi, adanya penurunan baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5 sudah kita tangkap.
16: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
18: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Johan Santoso menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
19: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita content generated ya. Artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI. Karena ya tipis sekali bedanya.
18: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
20: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada, atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deep fake tadi. Bisa pakai Hive AI, seperti itu.
21: Jadi nanti punya ya.
20: Itu bisa di akses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih biasanya pakai Google Reverse Image dan juga ada website cek fakta milik Mavindo turnbackhooks.id.
18: Seminar Nasional IT di UHW Perbana Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau PENGMAS berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana PENGMAS sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andes Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
21: Intinya bahwa konsumsi ini jangan boleh berlebihan, lakukan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini didapat mereka dari iklan, iklan dari TV, dari mana iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita mikir bijak.
0: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSH RW 3 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau posga.
22: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di posga maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di posga itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia ditemukan yang diabetes, hipertensi seperti itu. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja, okay. Jadi tesnya diabetes. Cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit, jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes maka akan dites 6 bulan sekali.
0: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
23: Info olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ia optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
25: Jawa Timur harus menghasilkan
24: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
26: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Prancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Mohamed Senalada juga mengatakan lini depan Prancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
2: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol berdampingan dengan Messi.
26: Mohamed Senalada juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Saat ini saya sedang berada di Stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari Stasiun Garahan. Yuk kita langsung ke warungnya. Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori stasiun Garahan.
5: Dulu itu pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, terus sayur di sebelahnya gitu, tempe.
4: Kalau dulu harganya per porsi berapa itu?
5: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
4: Kalau sekarang harganya berapa?
5: Sekarang kalau sama tahu tempe sudah 7.000. Kalau sama telur 12, pakai jagung 13, kalau sama tempe 13.000.
4: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya, Lairi, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia. Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garahan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
6: Oh, udah dari dulu, Mbak.
4: Ceritanya gimana tuh, suka beli di sini?
6: Kalau dulu sama ibu, kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Nah, itu dulu masih, itu lewat jendela belinya, sekarang udah.

0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu

0: Persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, ini untuk Anda yang tengah mengidap hipertensi, karena hipertensi ini merupakan gangguan kesehatan yang sering dialami banyak orang di Indonesia. Menurut Rumah Sakit Umum Daerah Sleman 2022, pendengar ya, hipertensi ini merupakan kondisi tekanan darah yang dialami oleh tubuh di atas batas normal, yakni sistolik 90 hingga 140 dan diastolik 60 hingga 90 mmHg yang sering muncul tanpa gejala. Dan kondisi ini perlu untuk diwaspadai karena rupanya dapat meningkatkan resiko penyakit serius seperti stroke, kemudian gagal jantung hingga kerusakan ginjal. Bahkan hipertensi ini sebenarnya dapat dicegah dengan menghindari konsumsi makanan pemicu seperti makanan yang tinggi garam, baik itu makanan olahan atau makanan cepat saji atau sering kita sebut sebagai fast food, dan juga keripik, dan juga makanan tinggi lemak. Dan sebaliknya, dengan rutin mengkonsumsi makanan sehat alami seperti sayur dan buah, ini dapat menjadi alternatif bagi penderita hipertensi. Nah, ada beberapa sayur dan juga buah yang membantu menurunkan tekanan darah tinggi, khususnya dikutip oleh laman kesehatan MSN, pendengar ya, yang sangat mudah sekali untuk kita temui, yaitu buah pisang. Ini bukan menjadi rahasia lagi bahwa pisang merupakan salah satu jenis makanan penurun darah tinggi yang mudah dijumpai, khususnya di Indonesia, pendengar ya. Karena kandungan kalium yang tinggi berperan penting dalam mengatur tekanan darah dengan cara menyeimbangkan efek natrium serta mengurangi kekakuan pada dinding pembuluh darah dan juga mempercepat proses pembuangan garam dari dalam tubuh. Oleh karena itu, mengkonsumsi pisang secara teratur rupanya dapat menjadi cara alami yang efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah menyebutkan ya, buah pisang ini punya manfaat yang begitu luar biasa bagi kesehatan. Nah, masih ada beberapa pendengar opsi baik sayuran maupun buah-buahan yang bisa Anda konsumsi dan mudah sekali ditemukan di dapur. Nah, selain buah pisang, mungkin kita akan coba untuk opsi sayur ya. Tomat misalnya, ini agak sedikit bingung, tomat ini masuk sayuran atau buah ya sebenarnya. Tapi banyak orang yang mengatakan tomat ini masuk dalam sayur-sayuran. Nah, ini merupakan sumber likopen dan kalium yang sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi, pendengar, karena mampu menurunkan tekanan darah sistolik serta kadar kolesterol jahat. Nah, likopen, antioksidan yang memberikan warna merah pada tomat, ini berperan penting dalam menurunkan resiko penyakit jantung, sementara kandungan kaliumnya membantu menstabilkan tekanan darah. Dan untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal, tomat dapat dikonsumsi baik secara mentah maupun dimasak, namun sebaiknya hindari konsumsi jus tomat kalengan atau produk siap saji yang mengandung bahan pengawet karena memicu peningkatan tekanan darah. Selain itu juga, Anda penyuka jeruk, pendengar, boleh jadi Anda bisa mengkonsumsinya ya. Karena jeruk ini dikenal kaya akan vitamin C, mineral, dan antioksidan. Ini juga berperan penting dalam meredakan peradangan dan juga meringankan hipertensi. Atau mungkin Anda juga suka mengkonsumsi sayuran yang satu ini, kentang, yang merupakan alternatif sumber karbohidrat yang sangat disarankan bagi penderita hipertensi, pendengar, karena kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Mineral ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh dan membantu menurunkan tekanan darah. Semoga pendengar, informasi yang tadi kami hadirkan dapat bermanfaat, mengingat nutrisi pada buah tidak hanya memelihara kesehatan organ tetapi juga efektif mencegah dan mempercepat penyembuhan penyakit serius baik seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga hipertensi, bahkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya, pendengar. Baik, sesaat lagi kami akan hadir dalam program acara berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, di mana kami akan memperdengarkan Anda dengan tausiah menjelang adzan maghrib untuk sore hari ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Cara Cepat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tausiah sore ini akan disampaikan oleh Ustaz Zakira Sendria dengan tema pertemanan mempengaruhi agama seseorang. Selamat mendengarkan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita jadikan pertemuan singkat ini sebagai sarana saling mengingatkan dalam kebaikan, memperkuat iman, dan menambah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar, kita pahami, dan kita amalkan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Para pendengar setia RRI Jember yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana agama Islam kembali menjadi asing. Sesuatu yang seharusnya menjadi identitas seorang muslim seringkali malah tidak terlihat dari sebagian besar kaum muslimin yang ada. Mereka yang berusaha menghidupkan sunnah dengan memelihara jenggot dan mengenakan pakaian di atas mata kaki seringkali justru menjadi bahan pembicaraan. Para wanita yang berusaha menjaga auratnya dengan mengenakan baju yang menutup seluruh tubuhnya, berkerudung lebar, dan berusaha menutup wajahnya seringkali menjadi pusat perhatian manusia. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing sebagaimana waktu datangnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di zaman keterasingan seperti ini, memiliki sahabat, teman, saudara semuslim, dan lingkungan yang baik merupakan kebutuhan mendasar untuk kita bisa terus istiqomah di atas jalan kebenaran dan ketakwaan. Kita butuh kepada saudara dan teman yang dapat menguatkan dan mengingatkan kita saat sedang lemah iman dan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan bagaimana beratnya kondisi kehidupan di zaman keterasingan ini. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa yang ketika itu orang yang sabar di atas agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada saudara semuslim merupakan salah satu hak yang harus kita penuhi. Ingatlah firman Allah taala yang menjelaskan sifat orang-orang beriman yang tidak akan merugi di kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam ayat ini memiliki sifat saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran dengan saudara mukmin yang lainnya. Di mana kedua hal ini, yaitu kebaikan dan kesabaran, sangatlah dibutuhkan di kehidupan zaman keterasingan ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, seorang muslim sangatlah lemah jika ia hanya sendirian, dan akan menjadi kuat jika bersama dengan saudara semuslim yang lainnya. Saat sedang bersama, maka ia akan ditegur jika melakukan kesalahan, dan akan dikuatkan serta diberikan motivasi ketika sedang futur dan malas. Nabiullah Musa alaihi salam saja, nabi yang memiliki pendirian dan fisik yang kuat pun, meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kawan tatkala akan menghadapi Fir'aun. Beliau alaihi salam meminta Harun alaihi salam untuk membantunya, mengingatkannya, menguatkannya, dan menjadi pendampingnya. Nabi Musa alaihi salam berkata dalam yang Allah abadikan dalam surah Thaha, waja'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau ya Allah maha melihat keadaan kami ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, salah satu tolak ukur keberhasilan dan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat adalah bagaimana ia dapat memilih temannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat seseorang memilih untuk berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kelak di akhirat nanti, ia juga akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat mendapati saudara semuslim kita yang sedang terpuruk, futur, malas, dan menjauh dari hidayah, maka yang harus kita lakukan adalah merangkulnya, membesarkan hatinya, menyemangatinya, dan membahagiakannya. Bukan justru malah menjauhinya, membicarakannya, atau bahkan memusuhinya. Alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keutamaan orang-orang yang dapat membahagiakan dan menyemangati saudaranya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbah aw taqdi anhu dayna aw tatrudu anhu ju'a." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Atau engkau menghilangkan kesulitannya, atau engkau melunasi hutangnya, atau membebaskannya dari kelaparan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika kita belum bisa membantu mereka untuk meringankan rasa susah mereka, atau belum mampu menyelamatkan mereka dari rasa malas yang menimpa mereka, atau belum mampu mengingatkan mereka secara langsung tatkala mereka melakukan kesalahan, setidaknya bantulah mereka dengan doa-doa kita. Inilah amal yang paling minimal yang semua orang bisa lakukan untuk saudaranya. Karena berdoa dalam kondisi seperti ini merupakan salah satu doa yang mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah doa yang mustajab, yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al malakul muwakkalu bih, amin, walaka bimithl. Di atas kepala orang muslim yang berdoa tersebut, terdapat seorang malaikat yang ditugasi menjaganya. Setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat yang menjaganya berkata, amin, dan bagimu hal yang semisal dengan apa yang kau minta untuk saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Di sini terdapat keutamaan tambahan bagi seorang yang mendoakan temannya dalam keadaan tidak sepengetahuan temannya itu, bahwa ada malaikat di atas kepalanya yang ditugasi menjaganya, dan ketika orang tersebut mendoakan untuk temannya, maka malaikat pun membalas dengan doa yang semisal dengan yang apa yang kita manjatkan. Dan bagaimana tidak mustajab ketika malaikat yang mendoakan kita dengan kebaikan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya, hendaklah ia juga mendoakan untuk temannya. Karena dengan kita mendoakan untuk teman, maka akan ada malaikat yang juga mendoakan kita dengan hal semisal dengan yang kita doakan untuk saudara kita. Jika kita ingin kita selalu sehat misalnya, maka doakanlah teman kita untuk juga senantiasa sehat. Jika kita ingin iman kita bertambah, maka doakanlah pula teman kita untuk ditambah imannya, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat ini berkaitan dengan kaum muhajirin dan ansar, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, itu setelah kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rob kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati, janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga setiap pertemanan yang dilandasi oleh ketakwaan dan keimanan. Pertemanan yang akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami teman dan sahabat yang soleh, dekatkanlah kami dengan teman-teman yang soleh, dan jauhkanlah kami dari teman-teman yang buruk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat muttafaq

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: بربك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki makna filosofis.
3: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau nggak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

pendengar, bagi Anda yang baru akan menjalankan ibadah salat maghrib, kami ucapkan selamat menjalankan. Dan bagi yang saat ini tengah dalam perjalanan, selalu waspada pendengar ya, karena malam minggu biasanya dipenuhi oleh kendaraan yang berlalu lalang ke beberapa tujuan untuk melewatkan malam ini bersama keluarga tercinta di luar rumah, seperti itu. Dan beberapa sudut kota sudah terlihat agak sedikit ramai seperti itu pendengar ya, jam-jam segini. Namun tidak ada salahnya jika saat ini Anda tengah dalam perjalanan, maka meluangkan waktu untuk bisa menepis jenak untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Pendengar, kami masih temani Anda dengan serangkaian program acara dengan selipan informasi-informasi ringan temani perjalanan Anda di petang ini, atau mungkin waktu-waktu Anda yang mungkin saat ini ada gunakan berbincang dengan keluarga tercinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Percaya atau tidak, menjaga tubuh tetap sehat ini adalah bagian dari ibadah. Mengapa begitu? Karena di era modern, tantangan menjaga kesehatan ini kan semakin besar. Pola hidup sedentari atau malas gerak ya, kita menyebutnya. Konsumsi makanan cepat saji, kurang aktivitas fisik, dan juga tingginya tingkat stres. Ini jadi faktor yang meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Karena itu pendengar, untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, ini jadi investasi paling penting di masa depan. Nah pendengar, pada akhirnya menjaga tubuh tetap sehat ini bukan semata-mata bertujuan memperpanjang usia, tapi juga meningkatkan kualitas kehidupan. Tubuh yang sehat ini jadi sarana untuk bekerja, belajar, berkarya, membantu sesama, dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Dengan menjadikan gaya hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari, maka setiap orang dapat merawat amanah yang dimiliki, sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan dan manfaat bagi sesama manusia. Semoga bermanfaat pendengar, bagaimana kita terus berupaya untuk menjaga kesehatan kita. Dan sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya, masih terangkum dalam Jember sore ini bersama saya, Aprilia Perbasari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, berbicara seputar kesehatan jadi prioritas utama ya, khususnya bagi Anda yang punya keluhan penyakit tertentu. Nah, yang sekarang atau beberapa atau dalam beberapa waktu ini sering sekali dialami oleh kita dengan adanya kesibukan yang begitu padat, sehingga kita lupa bahwa tubuh kita juga butuh asupan nutrisi. Tetapi kita sering sekali untuk mengurangi waktu atau menunda waktu makan, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa keluhan penyakit tertentu atau keluhan kesehatan tertentu. Misalkan seperti maag atau GERD ya, atau sering kita sebut sebagai asam lambung, seperti itu. Nah, terkadang memang kita memilih beberapa makanan alami yang masih bisa dikonsumsi bagi penderita penyakit asam lambung ini. Tetapi memang kembali lagi pendengar, tidak semua buah yang dikonsumsi khususnya untuk dijadikan jus ini membawa dampak baik bagi pencernaan, khususnya bagi penderita asam lambung. Nah, pemilihan jus untuk penderita asam lambung ini tidak bisa sembarangan pendengar, karena ada beberapa jus dengan kadar asam yang tinggi justru dapat merangsang produksi asam lambung berlebih. Jus yang tidak boleh untuk asam lambung umumnya adalah jus yang punya tingkat keasaman tinggi atau dapat merangsang produksi asam lambung berlebih. Nah, ada beberapa jenis jus yang sebaiknya dihindari atau hanya dikonsumsi dalam jumlah sangat-sangat terbatas oleh penderita asam lambung. Apa saja? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar, kita masih membahas seputar beberapa varian jus yang tidak disarankan untuk dikonsumsi ya. Yang pertama adalah jus yang ya cukup tinggi mengandung vitamin C-nya, yaitu jus jeruk. Ini tidak boleh untuk asam lambung, pendengar, atau sebaiknya dibatasi konsumsinya. Jus ini kaya akan asam sitrat yang dapat mengiritasi lapisan lambung dan juga merangsang produksi asam lambung berlebih. Bahkan, pendengar, dikutip dari laman kesehatan Alodokter, pada sebagian penderita asam lambung, konsumsi jus jeruk ini terutama saat perut kosong atau dalam jumlah banyak, rupanya dapat memicu gejala seperti nyeri ulu hati, perut terasa perih, mual, dan sensasi panas atau terbakar di dada. Selain itu juga, jus lemon juga termasuk dalam salah satu jus yang tidak boleh untuk asam lambung, pendengar ya, karena kandungan asamnya juga sangat tinggi di sini. Nah, minuman ini dapat membuat katup antar lambung dan juga kerongkongan lebih mudah terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Akibatnya, sebagian penderita asam lambung dapat mengalami keluhan seperti sensasi terbakar di dada, mual, hingga rasa asam yang naik ke tenggorokan setelah mengkonsumsi jus lemon.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan serta pemilik pabrik es di Kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Ini merupakan buah dengan kadar rasa mencukup tinggi pendengar, dan pada akhirnya konsumsi tomat khususnya bagi penderita asam lambung ini rupanya dapat memicu peningkatan keluhan. Karena jus tomat ini sering dimasukkan ke dalam daftar jus yang ya memang tidak boleh untuk asam lambung pendengar, terutama pada penderita GERD ya. Dan konsumsi jus tomat ini dapat meningkatkan resiko munculnya gejala refluks seperti sensasi terbakar di dada, kemudian rasa asam di mulut, dan juga ketidaknyamanan pada area ulu hati. Jadi jika jus jeruk dan jus lemon memang sudah jelas ya tidak boleh dikonsumsi, layaknya juga jus stroberi, ini juga sangat asam sekali karena vitamin C-nya juga cukup tinggi pendengar ya. Selain itu juga jus apel hijau, wah ini juga tidak disarankan pendengar walaupun kaya nutrisi, karena apel hijau ini punya rasa yang lebih asam dibanding apel merah. Karena itu jus apel hijau dapat memicu ketidaknyamanan lambung pada sebagian orang yang punya asam lambung. Lalu kita mau konsumsi apa nih bagi yang penderita asam lambung? Nah tenang saja, karena masih ada beberapa jus buah yang bisa dikonsumsi seperti jus apel merah. Jadi kalau apel hijau gak boleh, apel merah dong dikonsumsi ya kan. Jadi berbeda dengan apel hijau pendengar, apel merah ini memiliki rasa yang lebih manis, kandungan asamnya juga lebih rendah, sehingga cenderung lebih ramah bagi lambung. Karena itu jus apel merah umumnya lebih aman dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Meski demikian, jus ini ya tetap sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar ya, tanpa tambahan gula berlebihan agar tidak memicu gangguan pencernaan. Selain itu masih ada beberapa varian jus lainnya. Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Jadi selain jus apel merah pendengar, jus semangka ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan tingkat keasaman yang rendah, sehingga cenderung lebih ramah bagi lambung. Karena itu jus semangka dapat menjadi pilihan minuman yang relatif aman untuk penderita asam lambung, terutama jika dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebih. Selain itu juga jus pir pendengar ya, karena pir ini buah yang rendah asam dan kaya serat, sehingga relatif mudah dicerna oleh lambung. Selain itu juga ada jus pisang pendengar yang memiliki kandungan asam sangat rendah dan teksturnya yang lembut, sehingga lebih nyaman bagi saluran pencernaan. Dan yang terakhir adalah wortel. Ya, jus wortel ini memiliki tingkat keasaman yang rendah, juga cenderung aman untuk lambung pendengar. Dan sayuran ini kaya akan vitamin A, serat, dan berbagai antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Karena tidak termasuk makanan yang mudah memicu produksi asam lambung, produksi asam lambung berlebih, jus wortel menjadi salah satu pilihan minuman yang lebih ramah bagi penderita asam lambung.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk informasi dari beberapa wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta. Sesaat lagi tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Akan menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak dikorupsi, disuap, akuntabel, transparan. Dan terus sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: de pronto kalau ke nosotros,
1: sebelumnya nosotros, kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: Spesialmente sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limité.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri program.

untuk mimbar Kristen dengan tema Berayat Ingkang Memuji Gusti yang akan disampaikan oleh Pendeta Kristo Dian Patria dari GKJW Sidomulyo. Sesaat lagi hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mimbar agama Kristen yang wedal punika kita wiwiti kanthi pitados bilih tulungan kawula pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama lan Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sering akinase, semoga kita memuji asmanipun Gusti saking kidung pasaman Jawi angka 17 padha 1 kali duk nyipati gung pagaraning Gusti.

Bapak Ibu sering kangge nasih, semoga sarangan kita sowan yang ngarsane pun Gusti kanthi ndedonga, semoga kita ndedonga. Alarma kasuwargan matur sembah nuwun dhumateng Gusti ing wekdal punika patuke yang sampun paring wekdal kesempatan kagem kawula sami. Anggenipun kawula saged pepanggihan wonten ing siaran Radio Republik Indonesia secara maliki ingkang wonten ing mimbar agama Kristen ing wekdal punika. Setia tamtu karono awit kamirahan saking Gusti Allah. Ing wekdal punika dhumateng Gusti kawula sarengan ngaturaken sedaya gesang kawula ingkang setia punika tersih asring tetesaken dosa kalepatan ingat senipun sesami langkala ngersepun paduka kawula tansah nyuwun sih piwulah saking paduka sekedap malih doa Allah kalau kibadi nampi mirengaken kegelu siapa yang sabdanipun Allah mugi pun apa ingkang badi paduka dawuhaken tetesaken dasar ingat ngem kawula matrus manun dukusi kawula pasrahaken paduka punika itulah asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga amin. Semoga Bapak Ibu sederek kita muji asanipun Allah malih saking kidung pasaman Jawi angka 1700 sang dosa kalih padha 1000 kalih isining kabar kapingahan.

Semoga Bapak Ibu secara kita atau mengeluarkan dengan pantungan syafaat. Matur sembahun doa Allah, ngutal puniko, patuk enggang sampun, paring kesempatan kagem kawulo. Anggeni pun nampi mirengaken, gegelus sabar yang sabdanipun Allah. Mugi pun apa ingkang sampun, patuk dawuhaken, tetesaken kakiatan enggal kagem kawulo. Bilih lumantar, berayat ingkang patuk paringaken, puniko tetselantaran. Anggeni pun wujudaken gesang miturikal sepatuko. Kalau kimasrahaken tumrap sedaya ibu bapak sedherek ingkang sami mirengaken siaran ing wekdal punika, tansah patuko berkahi pribadi mboko pribadi pratuko brayat punapa ingkang dipun lampahi inggih gesang brayat lan gesang pedamelanipun tansah mlampah wonten ing ngarsa patuko kanthi rancak lancar. Kalau kindhetung kagem Radio Republik Indonesia ingkang patuko agem kagem medharaken wartanipun kartoning Allah, tansah patuko berkahi sepados Radio Republik Indonesia punika tetesaken sarono anggenipun jangkung sedoyo tiang anggenipun nampi pawartos karahayon ingkang asalipun saking Gusti Allah. Duh Gusti, sekedak malih kalau kibadhe mungkasi anggenipun siaran ing wekdal punika, tansah patuko berkahi kalau sami tansah patuko kanthi ing pundi kemawon kawula manggen. Matur sembahun doa Allah, tersih kathah pantunge panyunan kawula, kula pasrahaken entelesmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Semoga Bapak Ibu sedherek kita muji asmanipun Allah malih. Saking kidung pasaman jawi angka 52 kali, padha setunggal tekating manah kawula.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di Pro 1 ada Rejumber, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi di hari Sabtu 4 Juli 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya juga sedang berbahagia pastinya ya. Dan di malam hari pendengar tentunya beragam informasi dan program telah kami siapkan teman Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana kami hadirkan terlebih dahulu mini drama berjudul Telinga Yang Peduli, produksi dari RRI Jember.

0: Udah panjang lebar loh aku jelasin ke kamu. Kamu mau saran dan tips yang kayak gimana lagi sih?
1: Iya Des, aku paham semuanya kok. Terima kasih ya, udah jadi teman curhatku.
0: Cewek itu harus tangguh kayak aku ini loh. Karena aku tahan banting, aku bisa jadi manajer kayak sekarang.
1: Iya Desi, jadi iri deh. Menyala abangku pokoknya.
0: Halo, Pak Bima. Ah iya Pak, mohon maaf. Akan saya segera revisi. Baik Pak, saya segera kembali ke kantor.
1: Cih, kayak orang sibuk yang di film-film itu ya sekarang.
0: Aduh Intan, sorry banget ya. Aku satu bulan ini sibuk banget. Lagi ada proyek yang aku kerjakan. Aku duluan ya, keburu bosku marah.
1: I see, thank you deh. Sudah ditemani curhat siang-siang gini ya.
0: Anytime, aku duluan ya.
1: Desi, Des.
0: Aduh, apalagi?
1: Enggak, Batawi selamat ya, udah jadi manajer. Ini hadiah buat kamu. Aku ikut seneng loh punya sahabat yang sukses kayak kamu.
0: Thank you Intan. Sampai rumah, aku buka ya dianya. Kayaknya kamu juga harus balik lagi ke kantormu. Udah jam 2 siang nih loh.
1: Oke, okay. Take care ya Des.
0: Bye. Intan, masa kena masalah dikit di kantor aja udah ngedown. Intan banting dikit lah kayak aku, pasti bisa sukses kayak aku sekarang. Tadi udah aku kasih saran panjang lebar kali tinggi. Kalau dia tetap ngeluh sama kerjaannya, mending dia nggak usah kerja aja sekalian. Dipikir kerja itu enak apa?

0: Aduh, hari ini capek banget sumpah. Berjam-jam gak ngecek HP. Cek notif dulu ah. Hah? Intan? Diana ngapain sih telepon malam-malam?
1: Halo?
2: Halo, Desi? Sorry, aku ganggu ya?
0: Ada apa lagi, Intan?
2: Des, kita ini kan udah temenan dari SMA. Dan sejauh ini kamu tuh tempat yang paling nyaman buat aku cerita. Bahkan orang tuaku juga gak terlalu deket loh sama aku.
0: Iya, aku tahu. Ada lagi kah yang mau kamu ceritain?
2: Soal masalahku yang di kantor, yang tadi siang aku cerita, sebenarnya bukan itu saja masalahnya.
0: Intan, kita sama-sama pekerja. Setahu aku, dunia kantor pasti ada aja ombaknya. Aku pun juga ngalamin hal yang sama. Mulai dari pressure, stres, nangis pun juga pernah di kamar mandi kantor. Jadi, aku harap kamu juga bisa lebih kuat ya ngadepin dunia kerja.
2: Tapi Des, bukan itu.
0: Udah Intan, aku kenal kamu banget. Dan aku yakin kamu bisa ngelaluin ini semua, oke? Okay?

0: Pulas juga tidurku semalam. Ini apa ya? Kok rame-rame banget notifku pagi-pagi? Hah? Grup SMA lagi. Turut berduka cita. Hah? Siapa yang meninggal? Wait, wait. Intan! Halo, halo Adit. Kamu udah baca grup SMA kan?
1: Lihat, kamu kemana saja? Dari 35 anggota grup, kamu loh yang paling terakhir baca grup.
0: Aku gak paham apa yang sudah terjadi, Dit. Intan kenapa, Dit?
1: Aku juga gak tahu. Kamu gimana sih? Intan itu kan sahabatmu. Apa dia gak cerita apa-apa sebelum ini? Di kamarnya banyak banget loh obat pereda stres.
0: Maksud kamu obat pereda stres?
1: Aku yakin dia lagi ada masalah yang berat. Akhirnya dia konsumsi terlalu banyak obat itu tanpa ada anjuran dokter. Halo, Des? Kamu masih di situ kan? Halo?
0: Hari ini jadi hari yang tidak terlupakan, di mana aku kehilangan sosok Intan, orang yang selalu care sama aku dari SMA. Selalu ngertiin aku dulu setiap aku ada masalah. Bahkan dia selalu jadi tempat ternyaman ketika dunia terasa gak berpihak kepadaku. Terima kasih Intan buat 10 tahun berharganya. Halo Adit.
1: Udah, cuma halo doang.
0: Lah, terus aku harus ngomong apa? Ayo ngaseo.
1: Bisa aja. Des, kamu pasti lupa sesuatu ya.
0: Hah? Apaan?
1: 3 tahun berturut-turut kayak gini terus. Sekarang tanggal berapa coba?
0: Apa sih? Emang ada apa tanggal ini?
1: Aduh, kita 3 tahun sekelas di SMA. Sampai kita udah tunangan gini kamu masih lupa sama ulang tahunku?
0: Enggak kok Adit sayang, surprise. Selamat ulang tahun sayang.
1: Ngeles ya. Bilang aja kalau lupa. Jangan lupa hadiahnya loh.
0: Hadiah apa?
1: Tuh kan lupa lagi.
0: Iya, ntar aku tutup dulu ya yang keburu ketahuan Pak Bos teleponan mulu. Aduh, hadiah apa lagi sih ini? Gak tau orang lagi banyak pikiran apa. Capeknya. Aduh, iya. Aku belum beliin kadonya si Adit. Padahal besok kita ketemuan. Kira-kira dia apa ya? Aku juga lupa lagi requestnya dia. Wait. Aku ingat sesuatu. Intan kan waktu itu kasih aku hadiah. Tapi belum aku buka. Aduh. Aku taruh di mana ya? Bis, ketemu. Duh, mana ya? Itu dia. Intan, sorry banget. Aku baru buka hadiahmu. Intan, bagus banget hadiahnya. Terima kasih ya. Ini jam tangan yang aku pingin beli pas aku belum keterima kerja. Aku ingat banget. Aku curhat ke kamu. Pingin banget beli jam tangan ini. Seandainya kamu masih ada ya Intan. Kangen banget aku sama kamu. Tapi kenapa kamu bisa serapu itu? Masalah apa yang bikin kamu sampai kelewat batas? Perasaan aku udah banyak kasih kamu saran ketika makan siang terakhir kita. Apa yang salah ya? Wait. Perasaan detik jam tangan ini muternya makin cepat ya? Apa aku lagi halu ya? Mungkin cuma perasaanku aja. Tapi kok muternya berlawanan arah jarum jam? Loh, kok seperti ada yang mau keluar dari jam tangan ini? Siapa kamu? Intan?
2: Hai Desi, gimana kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya.
0: Intan, aku kangen sama kamu.
2: Maaf Desi, aku sudah meninggal dunia. Dan ini hanya hologramku saja. Kamu gak akan bisa memelukku. Waktuku di sini juga enggak banyak.
0: Intan, kenapa kamu tega ninggalin aku? Masalah kantor apa yang bikin kamu kayak gini?
2: Aku akan membawa kamu masuk ke dalam jam tangan ini. Tapi ingat, seberapa kuat kamu ingin merubah sesuatu, itu gak akan pernah bisa mengubah masa depan. Ini semata-mata hanya untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya.
0: Kamu bicara apa, Intan? Apa maksudnya masuk ke...
3: Yang, woi, sayang, bangun, kamu mau nginep sini, bangun Yang. Filmnya udah selesai, ayo pulang.
4: Adit, kok kamu di sini? Aku lagi di mana?
3: Ngomong apa sih kamu, Des? Kita kan lagi nonton di bioskop.
4: Maksud kamu?
3: Makanya jangan tidur sembarangan. Ayo pulang, mana itunya?
4: Oh, ya ampun. Sayang, maaf ya. Kado ulang tahunnya belum aku belikan. Besok ya, jangan marah, please.
3: Kado ulang tahunnya siapa?
4: Ulang tahun kamu. Kan kamu hari ini lagi ulang tahun ya.
3: Kayaknya nyawamu belum kekumpul 100% deh. Aku tadi mau minta karcis parkir. Kok kamu tiba-tiba bahas kado ulang tahun? Ulang tahunku kan masih 1 bulan lagi.
4: Apa?

0: Please, angkat teleponnya. Please, halo.
1: Halo, apa Des?
0: Intan.
1: Des, kamu gak apa-apa kan?
0: Intan, kamu lagi di mana?
1: Di rumah, mau berangkat ke kantor. Kenapa emangnya?
0: Gak apa-apa. Kamu baik-baik aja kan? Di kantor gak ada masalah kan?
1: Kalau masalah sih, as always ya, target bulanan yang bikin aku puyeng. Kenapa emang? Kok tumben banget?
0: Tapi kamu gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa. Ih, apa sih Des? Kok curiga aku jadinya ke kamu nih ya?
0: Gak apa-apa kok. Tapi aku mau minta tolong sesuatu ke kamu. Kalau ada apa-apa, please cerita ke aku ya.
1: Iya, kamu kenapa sih? Halo? Ya, dimatiin. Tuh anak tumben banget kayak orang mau meninggal ngomongnya.
2: Oke, aku mengerti sekarang. Jam tangan tadi udah ngebawa aku balik ke masa lalu. Sekarang aku harus cari tahu permasalahan apa yang menimpa Intan sebenarnya.
3: Jadi makan di mana kita?
4: Terserah deh.
3: Hah, dasar cewek ya. Kalau makan mie ayam gimana?
4: Ih, seharian makan mie mulu dong aku. Tadi siang juga makan mie, malam makan mie lagi.
3: Lah, katanya terserah.
4: Makan masakan Padang aja yuk.
3: Nah, gitu dong. Oh iya ya, aku lagi pusing banget nih. Gara-gara ATM ketelan, masih belum ada waktu juga buat ngurus ke bank.
4: Oh, masih mending sih. Daripada aku pernah kehilangan iPhone dan uang 3 juta gara-gara kecopetan.
3: Iya sih, tapi kan beda.
4: Beda apanya? Kan udah jelas-jelas lebih parah aku.
3: Desi, aku mau jujur aja ke kamu ya. Aku benar-benar terima kok semua tentang kamu. Tapi mungkin kalau satu ini kita bisa obrolin lagi ya. Aku kurang nyaman sama sikapmu yang suka compare ini, itu. Pas ada orang yang curhat ke kamu, mungkin kamu bisa buat sedikit ngerem buat ngomong dan coba buat fokus ngedengerin. Soalnya gak semua orang butuh solusi, Des. Kadang orang cuma butuh didengar.
4: Dari sini aku mulai ngerasa kalau aku sebenarnya itu orang yang egois. Sampai kekasihku dibikin gak nyaman sama sikapku ini. Aku juga mulai berpikir, apa karena ini yang bikin Intan makin hopeless dengan masalah yang dihadapi. Besok adalah hari di mana aku dan Intan makan siang di kafe. Aku akan coba tahan diri untuk tidak keburu motong obrolan dan fokus untuk mendengarkan keluh kesahnya.
5: Oh, hai Desi.
6: Ih, tumben banget on time. Biasanya aku loh yang nungguin kamu berjam-jam.
5: Apaan sih? Kan aku sekarang jadi manajer perusahaan.
6: Masa Ubi ngaret? Ih, Ji, yang minggu lalu habis sertijab. Congrats ya, Des. Jadi iri deh sama kamu.
5: Oh ya, gimana kerjaan kamu, Intan? Lancar?
6: Sebenarnya, hal yang perlu aku omongin ke kamu ini masalah kantor.
5: Oke, here we go. Aku harus fokus dengerin apa yang dia omongin. Oh ya? Emang ada masalah apa di kantormu?
6: Aku tuh sebel banget sama atasanku yang suka nge-pressure divisiku buat capai target yang gak logis. Sempet kepikir juga sih buat resign gitu ya. Tapi aku pas lagi ada cicilan rumah sekarang dan belum lunas.
5: Oke. Lalu? Halo, Pak Bima.
7: Baik, Pak. Saya segera revisi. Mohon izin untuk datang terlambat, Pak. Setelah istirahat makan siang. Iya, karena ada urusan mendadak. Baik, Pak Bima. Terima kasih.
6: Yes, kamu gak apa-apa. Mending kamu balik aja ke kantor. Kita bisa obrolin ini lain kali kok.
7: Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Aku masih ada waktu luang. So, tadi kita nyampe mana?
6: Aku ini sebenarnya Malu loh mau ngomong gini ke kamu.
7: It's okay Intan, gak usah khawatir. Kita udah temenan dari SMA. Kamu udah banyak banget bantu aku dan sekarang siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku janji bakal ngertiin kamu.
6: Atasanku beberapa hari terakhir ini selain suka marah-marah, dia itu sering banget pegang-pegang aku, Des.
7: What? Maksudnya kamu dilecehkan gitu?
6: Iya, Des. Aku ini udah sebisa mungkin menghindar. Tapi setiap ada momen dia pasti nyoba buat ngelecehin aku lagi. Sempet dia tuh ngancam bakal mecat aku kalau sampai ngomong ke pegawai lain. Aku bingung, Des. Aku ini mau resign, tapi aku ini lagi butuh duit. Cari kerjaan juga susah. Dan dilecehin itu rasanya udah jadi titik terendah aku ngejalanin hidup sekarang. Aku sampai kepikiran buat ngakhirin hidup aja. Capek aku, Des.
7: Intan, Intan, jangan ngomong aneh-aneh, oke? Oke. So, apa yang harus kita lakuin pertama? Gini aja, gimana kalau secepatnya kamu kerja di perusahaan aku? Kamu gak usah khawatir sama bosmu. Kita bakal laporin dia ke polisi, oke?
6: Tapi apa buktinya? Dia ngelakuin itu pas ruangan benar-benar sepi.
7: Di situ ada CCTV kan?
6: Iya, ada perekam suaranya juga di CCTV-nya.
7: Nah, itu bisa jadi bukti kuat nanti.
6: Desi, terima kasih banyak ya. Kamu memang sahabat sejatiku.

0: Halo Yang, jangan lupa hari ini pengajian di rumah Intan. Aku ada rencana juga sore ini ke makamnya Intan sama teman-teman yang sama kita.
1: Hari ini aku terbangun dari tidur dan aku sadar kalau aku sudah kembali ke masa dan waktu yang semestinya. Aku ingat yang dikatakan Intan bahwa sekeras apapun aku mencoba mengubah sesuatu di masa lalu, aku tidak akan bisa mengubah takdir. Yang ada, aku harus terus menjalani hidup dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Intan, dari kamu aku belajar kalau menjadi pendengar yang baik itu bukanlah hal yang mudah. Jangan hanya mendengarkan dengan maksud untuk merespon, tetapi dengarkanlah dengan maksud untuk memahami. Seandainya waktu itu aku lebih bisa memahami kamu dan tidak terburu-buru buat ngejudge kamu, mungkin kita masih bisa jalani waktu bersama, ngafe bareng, curhat masalah adik lagi ke kamu, dan senang-senang bareng pas lagi sama-sama libur kantor. Tenang di sana ya Intan. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya.

Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

Ya pendengar, di malam hari ini jangan lupa juga Anda bisa terus mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital ya. Tentunya aplikasi ini gratis, tidak berbayar, dan bisa Anda gunakan dimanapun dan kapanpun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar tim panjat tebing Indonesia di nomor Speedword Climbing Series, Krakow, Polandia berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim Merah Putih menargetkan minimal 1 medali emas. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan. Ada Frederick Leonardo, Raharjo Nursamsa, Aditya Tri Syahria, Anta Syafi Robi Al-Hilmi di Putra, kemudian Desak Maderita Kusuma Dewi, Raji Asal Sabila, dan Kade Adi Asi di Putri. Fitria juga mengungkapkan atlet berjuang di tengah perubahan cuaca yang cepat, namun mampu mengeluarkan waktu untuk kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan, di mana atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. 32 atlet terbaik dibagi ke 8 grup, di mana masing-masing grup diambil 2 tercepat untuk di perempat final. Fitriani mengatakan tidak ada strategi khusus. Atlet dari dorong untuk memanjat dengan tenang dan fokus menang di setiap grup. Atlet Indonesia juga menunjukkan performa impresif di babak kualifikasi, di mana Indonesia punya peluang besar meraih medali di World Climbing Series Krakow.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Satu bar sinyal merupakan tampilan kecil di sudut layar yang sering bikin cemas. Padahal, simbol ini menentukan seberapa jauh kita bisa terhubung. Sebelum era jaringan seluler, komunikasi jarak jauh butuh kabel dan waktu. Tak ada konsep sinyal naik turun seperti sekarang. Ketika ponsel mulai bergantung pada jaringan nirkabel, indikator sinyal pun diciptakan untuk menunjukkan kekuatan koneksi dalam bentuk yang paling sederhana.

0: tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Kabar satu dimanapun anda berada, kami hadirkan untuk anda Wayang Kulit bersama dengan Ki Hadi Sugita dengan lakon Wahyu Eka Bawana. Selamat dan selamat mengikuti.

Tumilah yang awit no mas tuhu purnomo sidem mas tuh silat meringiwang jagat karono siran tondo kawisisan yang bisono sono singawung langan miloko yestu masih lestantur lampa yang budo jinantur tutur katulo tetelo telo tulat merih palah jiyung projo winur sitong upomu parang minis korobiotum yang jaman purwo winar di taneng loto mangkio teka pasaran yang gubito mangyun perlambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng.

inggih kang winuruing gupita ingkang kaeka adidosa purwa. Eka wilangan sawijaya dimarang linuwih dosa wilangan 10 purwaran ing kawitan senadyan tong upaya praja sewu tanantuk sadosa. Satus batan bisa ngaturaken kalih sajuga kang kinarya purwaning kondo kacarita deging praja Ngastina. Yen negara Gajah Uyaya kraton Liman Benawi ingin wis kaluka yen to negara panjang punjung pasir palukir wajinawi gemari patoto karto raharjo panjang wis ngarani dewa punjung dhuwur upamata cineng kala sepiro dawaning kraton lan dhuwur negari ora liya kejaba mung dewa pun carane dhuwur wibawane dewa jajane dhuwur kawekasane pantasan padang ngobore dhuwur.

samudra ukir gunung tata rakiting praja mengkraken pagunungan ngananaken wana asa pasabinan ngiringaken benawi tuwin pategalan ngayu naken bandaran ingkang langkung ageng akeh titeng jawu tukang sinungguh marang pertiwi kasungan dening akoso kapit ing samudra rupakaning praja yektan ana kang padha marang kraton Ngastina patut yen kinaryo edi dening Bawono. Ingat jengus kacarita yen negara iku loh jinawi, loh tulus kang sarupinan dur dadi. Mapan siti ketumpangan warih apa kang tinancepaken bisa tuwuh ijur-yuriyu. Amarga sangka suburing tantu sakmah bisa mahanani bugolan sandang. Saenggo dadi tepo tuladaning para kawula manca negari.

sing gemala kuning poro sudagar layar porang kudu rinten pantoro dalu labedatan winten kendati tangsa luminti. Songo ing kraton ngastina dumugi wonten manca negari. Datan winten kendati persasat anglur seluruh yayah ilining tirta jelentoro. Satemah bisa sambung dedagangan marang para kawula manca negari. Merdini ngaripah. Para kawula ingkang sami mapan wonten ing kukuban negara Ngastina. Ketingal jejel pepeta dujuk tepung taritus. Senajan to papan ingkang wiyar dinulur ketingal rupa awit saking para kawula nganti jejel luyel-luyelan. Ewa semono datan ana para kawula kang rumangsa kacingrangan gesang ngomracih nalika lamunta negara Ngastina papan ing kanugrahan. Orang mengaken para kawula ing kukuban negara Ngastina akeh para kawula manca praja kang sami ndherek gesang wonten ing riku senajan pambukani katon popo sedrumulang doro satelah bisa mulia temah jati jati katemahan mulia. Candrani kaya bisa nandur debuk seloko pupus cinde awo kencono gesang mulia jati jati katemahan mulia.

Pinyalah kuning barat panging persna jento mandru agung ado samyo manglung trak samyo tumyung kaya kaprabhan marang dewa panguasaning praja. Akeh para raja maharaja ten para ratu maharatu kang samsung meneng kraton ngastina tanpa karono ginebagin pancakara. Saben kalmangsane angaturake kuhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Ping toto gelar ngaturaken pisir semenggang batas yekti kala mentuk kayu yun marang kautamane ora ingkang mujangga negara ngastina wudi sape kang tetinggal kraton Gajahuya. Pinunggil semanten rupakan ing praja nenggih kang pinuju lenggah angadhepaken para pini sepuh saha para kadang kang semet nangkil. Punika warnani Rona Rindra Ngastina yen to kacarita dosa namang ratu dosa wilangan 10 nama werdining kekasih. Wenang den ucap ingkang sinundhut julul Prabu Joko Pitana. Ya Prabu Kurupati Gendari Sukta, ya Prabu Dasratmaja. Ya Prabu Duryudana, ya Tri Pamangsah. Nalindro kang wis kaluka bir bondo Bandung Sentono. Senajan to jeneng Nalindro angratoni para ratu dadi tetungguling para raja. Pinuju lenggah wonten dampar kencana lan kasebab pramudani pinalika trendo jenawi ngagem tirta jebat paturi sinawuran Gandawita. Tapi ping sami rono katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Yen to kacarita ke Prabu Dalem ing sinuwun. Ngagemat kutha Kencana jamang masing sing tigung kinancing Garuda Marni wa Garuda Mungkur. Sangsangan naga mangrangsang tautas nangga Prabangkara sumping suring patiuncen uncen tiba jojo. Ulur-ulur nagara raja gelang kelat bau kang sarwa bebingiran atas loro kampuh cineplok rinendo cinawi. Uncal mas gine peng sindang barung binabar cinautan badung kiwangkoro. Lansingan cindi puspito nganggar pusoko duung kanjeng kiai tundung nyowo deder nyatat ngatur ngu anunggak semi. Mendak moto kitiran gonjo dinab-naben manis warung kola drang kayu terembalut. Kandelan kumalu trinetes barlian kasurutan marang pajaring ngerah ino kumlat pindo radis. Ning-ning pindo jaladri ning-ning kagiar kumlat marang pasibaning poro kadang Sentono twin poro wadiyo bolo. Ingin samyo tinangkil wonring pasuanan ambelabar pindo jaladri mungging daratan. Sirtan lokang sami sabawa roning maringin boya ubah maruto datan lumampah. Kapiar selamat-lamat yaya suaraning gono ginupito.

Gono wis ngarani maling ginu golek pita kencana pindha durat moko ingkang pikantuk kencana. Pating glendeng pating lesik gene samya jarwa jinarwana. Senajan to akeh para kadang sentono datan wonten ing keparngayun. Kejaba para pinisepuh ingkang wis kepareng lenggah jajar. Anedhaki ing pepanggihan praja ngastina. Ingkang datan ginggang sak rekma ingkang bapa sang Indya Mantri muka pangarsa. Pepatih praja ngastina ingkang lenggah wonten ing Palasa Jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni Raden Trigantal Pati ya Bambang Suman. Senajan tau jempu bebasan upuk ampas jambul waneng. Prandiri sih kepareng minangka dadi urang kainata iki entuk bangkit pangaturing praja mumpuni olah kridaning kang prajan. Winasis nggenyo angemongi para putra-putra Kurawa ing Astina.

Bocah pokang ngeparang ayun lenggah jajar maling yang sinuruh tongas dulu ingkang iyang ingkang iyang pandito ingetal kondo Resi Worobismo ingkang ngeparang angesuit poro wayah wayah Kurawindro segera genya ngacarani kapang-kapang yasung penggali wong agung preso ingin yang tedak wonten ing stinggil dinatur kenduk.

Resi Wurbismo rikala semanten anganti ingkang putra Danyang Kumbayana ya Pandita Durna Pandita kang wis kondang kaunan-unan winasih pamulang rasa mumpuni bonto sing kawruh uga winisuda minangka dadi panditaning Nalendra Gung Binathara. Begawan Durna kadheraken rayi dalem ipih ing astina satriya ing Sindurja putra Mbana Keling Raden Tirtanata ya Raden Jayajatra. Sumrambahing para kadang Kurawa tuwin para wadya bala bebasan ora bi dalem Narapraja Nayaka Tumenggung Mantri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane kawis tara amblabar andhesuringin kurung pinacak suci mepet balurti Prandiri sirtan wenten kang samya sabuwarani waringin beya bamaruta datan lumampah mung suraning prabi gemblak gending kemasan sami kumandang damel rinten pantoro dalu kapiarsa saking Palganagung Pating.

0: Tukungir Prabu Joko Pitono kula nuwun wonten paring pangandika sakbubaring para kadang-kadangmu ingkang rikala semawus nampa dawi patih sengkuni lorot saka ing pasuwanan rumangsa bombong pamikirku hingi aja nganti kadaluwarsa tak panyake manjing kedaton tangsanan niku marang kang murba dumadi murih bisa katarimo apa kang dadi panuwunmu pun yang ingin bakal munggah ing kayangan tak suni dhewe ana ngersani para dewa kanugrahan pepintane Putu Prabu ngun ngestuaken dawuh sak jengkaripun yang pinaringana pangestu mugi-mugi negari Ngastina kalis ing bebaya mengko nggih
1: pun bapa semanten nggih kula suwun paringana kiyat keparengipun bapa badhe nderekaken penemban Resi Warabisma suwan dateng kayangan gayuh kanugrahan yang sampun kasebat ing ajeng Kanjeng Prabu
0: aman durna wis purna pangandika ing nata sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita temen ratu sing ngarani pangandikaning pandhita Seklimah tan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari marmanari kala semrawu ngagung ngarsa tedhak sing palanggan kundur ngedhaton gandeng sanget nggen nira sungkawa ing kias menggalihaken panuwunira muga pinaringana sik kadarmaning jawata ing linangku sinawang sangka mandra ketingal surem remu-remu pasuryanira

Kunduriro Yayah Amangku Duko wontering Brodono Lomboya Kreso Kendul wontering Prohoyakso Buya Kreso Kendul. Kadereng jering nolo Kelestantun lumiyatra ingkang sinuwun Jumangkaing kori dono pertopo kapapat ingrai sang Padmiworo Dewi Banowati wanita kang sulistyo ing warni tuhu trisno marang garwan luhuraken marang ing roko noto ngatino sembudo kalamunto iku dadi garwan nalindro gung binakoro yento katondro detek sedeng pasur yang iro kawis poro yayah widodara mangi jawantah harapan anilo tendani wimbo nanggal pisan gronong rungit nektro kota alindri-indri esengnya kato nangu jiwat wajolir tetes sing toyo jonggo angulan-ulan widangan andeteng-deteng bangkan anawon kemit aston dengklang anggedeo pinutung driji kawis torang rayu rik muang rembiah ngermak ngembang batu rikolo semono lenggah jejer ma ingeng roko kadirakan poro abdi ingeng usumadio alados marang kreso dalem ingkang sini.

0: Datan wenten kang nguji wani. Rungut ya sing penggalih sang ya ayu preso ing ropo kundura ngedaton esri mana arso ag nyuwun preso mana ing ropo kepareng ngelucit taring griyo kawis kawis jiling lakti mun kanjeng cilun kepareng kuatri prayo gilenggalan kung rumiin rayu ngepar ama pakaken kuntur dalem kanjeng sinuwun
1: kaya ora kurang prayoga lengaipun gagang yayi
0: kucamban kula nuwun wonten paring pangendika menapa enggak Cawisna gedaran ingkang kakersa aku marang kanjeng sinuwun tak jaluk aja nganti nguci wani kula nuwun nyepaken dawuh

0: Ba. Ba.
1: Kenapa?
0: Aku kok delok ke kowe kok sajake kok mengku susah. Awit ayamu ketok temen le pucet kuwi sebabe apa?
1: Aku nek gagasake marang kahanan kaya mengkene iki. Trenyuh. Gustimu padha kundur ngedaton renteng-renteng runtung-runtung kaya ngono rasane wong mukti sok kapan aku urip bisa bahagia. Juru sok kapan aku bisa renteng-renteng. Mora ta jajal gagasen lekku beberayan karo bapakmu kuwi ora. Seprono srene kok urung tau direntengi.
0: Urung tau direntai.
1: Tegese iki mlaku bebarengan ya urung tau. Rumah satu kilo awak ngantek kuru kaya ngono. Mikirake kanan kaya ngono ora ta jajalen.
0: Ayo kaya ngono kuwi kudune kowe sing sabar ya karo wong kuwi anggere duwe gawe yang cara bojomu ngono kuwi ora kena dipestekke.
1: Kawitena kepiye meneh? Aku arep ngetutake urung karo nek oleh. Mongko nek ora tak totake bahaya. Didutke nglantur-nglantur geus keganggu anak. Aku anggere mikirake kok tak pejet-pejet. Anakku kuwi wis jajali.
0: Ora be kowe mbok aku dhewe menderita sajali. Wis momong bocah cilik ditinggal nganti 10 dina. Wis. Apa ora keloro-loro rasane atiku?
1: Ya.
0: Ayo karo kabeh wau me karek. Bejane awakmu karo awakku gene kok duwe sisiane kok kaya ngono-ngono.
1: Ya karo ya anggeran kuwi cok nesu karo aku to bapakmu kuwi sing dinesa niki le meniki aku ki kelakuane sik kaya bocah ngono. Ngurangane apa jajane? Ya wis mituwa ngono. Terang ya jaman kemajuan ya ngombyongi kanca-kanca. Angger aku katok cekak iki cok diruwi. Monggo sirku ki arep kepengin peplayon karo cah cilik-cilik kuwi lho. Landek puna kok kok ngono kok dadi masalah.
0: Amunggo karmu kepiye?
1: Angewoke ta, tak jali pegat ora gelem. Wis jajali. Mongko jane upama ta pisah karo aku wis dijagani karo bocah lho, wonge bakul jeruk. Ara kowe kuwi no. Tadi bocah sing rondo ketrima panuwunmu. Wis bisa tegese iki kowe karo bojomu iki ya nek dong nyambut gawe bebarengan ngono iki ketrima ngono lho. Bisa bebarengan nyambut gawe bebarengan ngono.
0: Ah wong aku iki tekate duwe nganu kok duwe wewenang.
1: Iya.
0: Ah nek bojoku kaya bojomu tak remuk-remuk. Wong lanang ning kalah karo aku. Laku momong karo kurang ade apa karo dheweke kuwi kono.
1: Wah iya.
0: Mergo saka kegawa tumindak sing ora bener. Zaman wingenane iki wani korupsi duit. Tak soto temenanan. Mangkelke kok aku.
1: Iya.
0: Anakku sing jenenge Sugeng. Anggur suwe tak dugang temenanan. Untung iki aku meteng ora sida. Upama sida ora, dheweke ora sida mbungahi.
1: Nah sebabe kok ora sida?
0: Kalau ya aku lupa dhewe awong. Aku agek meteng rong sasi, aku mejet tikus. Nganti remuk aku kene melu remuk sejali wis. Ane ya prai kene ayas.
1: Ya karang kabeh maming karek gumantung bejane awake dhewe kok ya nak ya ya kene. Ya muga-muga esuk kapan bapakmu iso eling ya. Bangeten temenanane. Rumangsaku ki prairo iki ganti ro iki prairo iki. Seko mangkel ku lunga. barengan karo aku tenan sekon jontong jontong atiku maruku takjak. Ora masih cilakoto sodo. Kok ngono kuwi jalukane panjeneng men men kapok.
0: Iya.
1: Nanggalke awakku ngantek kaya ngene kurang ana panggon. Dino apik aku nglakoni di aku nglakoni kok yo dilal. Ngarang yo kang wong kuwi cok duwe penemu dhewe-dhewe ngono. Aku yo seneng cok ndelok kahanan iki cok ora dadi karting ngono lho bapakmu.

kala semana Sang Resi Wara Bisma wis untat sangka ing Praja Ngastina etri manah harsa minggah kayangan Suralaya. Sigek ngi wonten Datulaya tatkala wong agung wis mangsah semedi. Nenggih ingkang wonten pagelaran jawi Sang Lindya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Hariya Sengkuni. Ngawi para kadang kurma pengawin ngasta pindha kumlebeting duwaja. Bidaling para wadya bala humyang gumuruh yayah gab.

Hold on.

Kula mboten badhe selak ngendikaipun Nyai Prabu Joko Pitono awit menika amrih gampil nampi nugraning sawetara kinarya sarana katentreming negari Ngastina. Lajeng sinten ingkang ngayomi para kadang Kurawa menapa cekap ingkang putra piyambak ingkang Raka Angger Prabu Mandura ing semedi ngayomi. Mbok bilih wonten menapa-menapa menika mangke kang Raka ing semedi mbujuk dhateng Angger Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Ih, wonten dawuh. Para kadang Kurawa didhawuhi nderek pun kakan sawetara kanthi sikep gegaman sakwanci-wanci Kaka Prabu Bathara Kresna dibujuk kranti kranane ngalis ora manut becik budi disembadani bongo dirampungi supaya gampang kabeh marang praja Ngastina Nundun sedika sedika sedika.

punden kula rama penemban keparinge putra badhe nyadong dawuh. Kula tenis dewi Purwadya Bala saking negari Sanggar Bumi. Ayu Gaku Ngir. Ayu Gaku Prabu Dewa Ratmuko. Purwadya Balamu sang ing kraton Sanggar Bumi aja nganti kekilapan enggal padha dawono. Supaya tut wuri marang lakuku ngemban kang dadi ngendikane keponakanmu putu Prabu Joko Pitono. Duh, ya jagat iki waduh. Anak Prabu Sidono lajeng munjuk atur kados pundi wonten ngersanipun Rama Panembahan. Aku pinartaya supaya angupaya kanugrahaning Jawata wujute wayu kang aran Eka Bawono. Ing mangka trange yen wayu iku merca padha ora ana ing kewajiban. Kadunungan wayu ora ana liya kejaba mung para dewa. Mula wektu iki aku bakal munggah gunung Pandhawaru sawang ngersani pukulun Bathara Guru. Sauncat pusangka merca padha kanthi pendhita Durna, aja nganti kekilapan gunung Pandhawaru jaganen. Sak mongso-mongso ana kang kucap ngrasani wahyu Eka Bawana nunggal karep marang keponakmu Prabu Joko Pitono becik undurna. Yen kena diperingatke becik syukur bejo sewu wadine yen ora purba sisa tak pasrake marang yoga kuangkat yen ana dosane tak sanggane dewa aja melu-melu. Duh, kepareng bidharaken Purwadya Bala perban sing prayana ngati-ati kula.

0: ini kegenti kang winarsita bidaling para Kurawa.
1: Lumiatur sang topo
0: Begawan Bisma. Wus datan kae sinenggi ingkang pun jelenggah wonten madyaning wana. Raden Sediwo kadiraken para putra-putra Jodipati. Kawistara nglangut pasuh yaning wonten madyaning wana.

0: ngaturaken pangabekti wonten ngersanipun Siwa Tirtanata suwe yang Sengkuni.
1: Wah.
0: Iya Gatotkaca tak trimo.
1: Iya ya nggih Gatotkaca tak trimo.
0: Kok kadingaren temen Gatotkaca kok dumunung ana jroning alas Kurmanggala.
1: Inggih wo, kawit dinten menika kula tinanggenah jagi wonten salebeting kukuban negari Ngamarta.
0: Inggih wosipun amun ngantos wonten salah setunggaling titah ingkang manjing wonten kukuban negari Ngamarta karena wedal menika negari pinuju nampi peteng.
1: Lho ana pepeteng apa?
0: Mboten perlu kula matur ngrasanipun Wo Tirtanata. Yen mengkono aku njaluk ilamu sak kancaku bakal liwat dalan iki ingkang perlu bakal kanggo sarana nggonku pinanggih marang Koko Prabu Bathara Kresna dereng saged nglangkui mergi menika sakawit sawetipun jagi dening para wadya bala langkung rumiyin kula atri medal sisih ler menapa sisih kidul
1: terus pundi Mas.
0: Yen metu lor kaduan metu kidul dalane rumpil. Pokoke oleh ora oleh metu kene. Ya yes, semengko pokoke ya yes, gampange tinggal tukang rokok ngono. Mengko tak paring bebungah murih Gatotkaca bisa bombong sak kancamu, tak paringi donya brana menika sanes watahipun satriya. Wirahing jagat Gatotkaca senajan gadah kewajiban sepi ing pamrih.
1: Beda karo Kurawa. Monggo Kurawa ki arep jinis kang panger tukon jarum ngono wis. Terus oleh mlebu kok dadi Gatotkaca kok angel temen.
0: Dirodo paripeksa nggir tekate ming dhewe.
1: Gatotkaca wonten dawuh,
0: oleh ora oleh aku sak kancaku bakal mlebu ing kukuban karo Ngamarta
1: mboten saged.
0: Apa kelakon cilik tak kane ya gedhe tak pateni. Rimah kula pecah tenimbang kula menika mangke. Ngilani Siwa Tirtanata sak rencangipun manji wonten kukuban negari Ngamarta. Wani karo punuwuh setakon dosa krasa tangan kula ladosi mati dening aku.

ngoten iki. Nyenengan. Ana apa? Sareng Antarja majeng ubal-ubal wisa. Kurawa-kurawa do disemburi kali Antarja do mlentung-mlentung. Angger disembur, nggih angger pus plentung, pus plentung. Awong semono kae kok plentungan kabeh. Ayo. Mlentung. Oh. Kowe ya disembur, nggih Man, mongko Antarja ki angger muring. Ora ngemungake Antarja bisa uga mengku pembantune maju kabeh. Ula-ula kuwi kabeh dadi purba wasesane Antarja angger dheweke maju. Ula-ula kabeh mung kari ngawasake ngenteni kumandune Antarja. Angger dikemandu paprangan kebak ula bisa uga Kurawa akeh sing padha mati disembur ula. Nek disembur ngoten iso mlayu. Nek diringkeli angel yang mlayu Man. Ayo. Angel yang mlayu Man. Ayo. Ula Man. Gegeti. Tak kira nek ula. Orang lali. Kowe ngeruruwi sing ora-ora. Nek ora tak aturake angger nata mandur ora ana sing bisa ngurati bocah-bocah ngamarta.

0: menika wonten menapa, Man? Sedaya para kadang Kurawa bibar kados gabah dipuninteni.
1: Ngaturaken kauningan nggih. Wonten Kuru Manggala pinanggih para putra-putra Pandhawa ing sami jagi wonten mriku. Kurawa badhe mlebet mboten dipun parangaken. Ngantos dia dinia satemah kelenta-kelentu. Sareng Kurawa sami tumandang yuda mboten wonten ingkang saged unggul juritipun mengsah kalian Gatut Kaca Antarja. Kados kutuk semerpulung pelajaripun para Kurawa. Lah kok malah penantangipun lari-lari ngamarta saya pecah asio-sio. Aja kok ming Kurawane pancen ana pengayome kon maju mrene. Mongko pengayomipun sampun mangertos yen angger nata mandhura. Ngendi pengayom Ngestina sing jenenge Baladewa kon ketok mrene. Aku ora bakal tinggal gelanggang celo playa adepake Baladewa menika penantangipun putra-putra ngamarta.
0: Oh, stop para tra patut. Gelak-gelak pun baru saya jalan-jalan kurang minggat. Gelandang nih gue.

0: Antarjo minggat ora wani metuake karo aku. Iki sing ana ngarep aku Antasena.
1: Heeh, Pak Di.
0: Bocah-bocah ngamarta keladuk wani kurang geduga. Dupi pinayungan marang Jawata mamerke kadirane. Ora gelem semingkir, ngati-ati iki apa iki ae? Glandang nggolo. Aku ki ora maido yen Pak Gedhe kuwi anger muring. Mesti banjur ngetokke nenggolo. Aku ora maido. Lan pancen geduge wa Prabu kuwi anger nesu mesti nenggalane sing dipamerake. Mongko senajan akeh pusaka, wong Amarta kuwi ora kurang pusaka, ning kalah Gedhe karo nenggalamu. Lah ana kono kuwi sing tak jaluk. Wah, Prabu tak aturi sabar dhisik ana rembug dirembug ana nalar dinalar. Lah nek Kakang Gatotkaca Kakang Antarja weruh iki agenane wedi yo. Wong semono. Pak Totol karo Dodo, ayo mesti remuk, remuk. Yes, remuk. Ditotolke weteng, yes mesti mrobol. Ditotolke nggon gulu. Senajan ora mempan mesti abuh. Ning ngono mau apa-apa Prabu mesthake para putra-putra Ngamarta sing padha luput. Mongko Prabu kuwi gelare Slira Seta. Yen diwaca kudu bisa cocok karo batine mungguh laire wa Prabu selirane Seta yang batine ya kudu tak jaluk supaya Seta. Tegese lahir batine putih. Ane yen ngono kuwi ra ya jenenge kurang penemu ing atase Prabu mung nampa kabar nampa pradulan teko-teko terus lho kelanang lho ayo do wedi anjur ngedak-dakke wong Amarta ra gelem semingkir mesti tak obrak-abrik sing dis nggo gawe jalaran apa ora diparengake Kurawa-kurawa liwat metu kene lah aku tak takon wa Prabu kuwi gandeng ratu kagungan panguwasa yen dawuh karo prajuritmu kono kae jaganen mung yen ana wong mlebu ora oleh yen nganti ana wong mlebu aja takon dosa njur upama sing tok dawuh mau nglebokake wong upamane tok kapake wong cilik tak pidana tak hukum gedhe-gedhe tak tokke saka gulungan Mandura nah rak ngono aku karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja kuwi wedi yen ditokke saka gulungan mongko nggo ditokke saka anggota abot. Abot, ya senajan to mengko oleh gawean ya cingak-cinguk dhisik. Ngendi sing cocok karo aku ngono. Mula saka wedi-wedine dheweke padha netepi kewajiban, sapa sing liwat metu kene ora oleh temenan. Ngono tak kandhani. Yen panjenengan wa Prabu ndaraturku gandheng wa Prabu sak kadangmu bakal goleki wa Kresna. Mongko durung karuan yen lenggah ana Ndarawati, durung karuan lenggah ana negara Ngamarta. Awit wa Kresna kuwi ora mesti yen nglenggahi negarane ora mesti yen lenggah ana negara Ngamarta. Gandeng dadi ratu ning pengayoming jagat kuwi cok ana ngendi-endi. Mbok metu kono, utawa metu kono. Kuwi tak jaluk kaya mengkono kuwi. Ewa semune panjenengan wa Prabu jajal karo Antasena, ha negaramu tibakno kene. Tibakno kene. Cepet ning nenggalamu tibakno mengko sing biayani aku wis. Nek nyoto ampuh tenan. Sojo kuatir. Cilik bisa babak gedhe-gedhene nganti aku mati, aku tak beguru karo Prabu. Arpa semono kae. Ora memeng Antasena nadai nenggalamu tenan kok. Ning kosok bayangger muring ngati-ati. Kuwi tak cekel cek malik cilik. Kowe sak cocok kowe ra di pusaka ampuh. Milih kowe tak ilangi panguasaning pusakamu apa milih kowe ndaraturku?

0: Dimas Antaséna. Tak kira upamata Dimas ora bisa ngremati penggaliwa Prabu Mandura iki mau bakal mbodho kalane. Awit wa Prabu wis duka temenan kabukti ngasta pusaka senjata Nenggolo. Pun kakang wis ngedhap inggih mongko Prabu anggere wis ngasta pusaka Nenggolo iku terang yen duka temenan. Sapa wae kang ketaman mesti bakal burpapan tanpa dadi awit pusaka iku kondang yen luput wong bujono. Ning kabeh momeng gumantung saka sratine. Arep wong pekok kaya ngopo anggere iso nyrateni dadi ora kudu. Tenan kan. Ning koso baline arep wong alim kaya ngopo nek pancen ora iso nyrateni dadi gampang kudune. Nek aku iso nyrateni. Nyatane wa Prabu karo kowe muring, karo Kakang Antarja muring, karo aku ora. Lho. Malah digemateni. Terkadang aku ora ketoke dibelukke. Gilo ngombe-ngombe ngono. Awe Bapak Prabu anggar aku cok tangan karo brengosku iki. Iya, ya syukur kowe digemateni ya kudu bisa sing nyrateni Dimas Antaséna. Lah iya aku sing bisa nyrateni. Tur aku ki janjane wis luput lho karo Bapak Prabu ki aku nek timbali cok. Sago teko aku terkadang ora menyang. Aku wis tau didhawuhi tuku cete dite tak catur. Ning mergo saka aku iso nyrateni dadi aku sing tetep digemateni ngono. Ayo. Ha wong anakku laire kabeh ora jagung.
1: Baik, persatu dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 di mana kami akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 di pukul 00 waktu Indonesia Barat antara Kanada melawan Maroko. Selamat mengikuti.
2: Selamat malam. Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun Bung Henry izin kita terima pendengar dulu ya. Udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong, Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Bung Tabil, Bung Henry Wibowo.
2: Ya.
3: Pak Atong ingin nyampaikan tadi ya kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama Kanada itu meletakkan pondasi tim nasionalnya head coach kita sekarang loh George Headman.
2: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang loh pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua yang menang Maroko itu sampai ke final nanti itu saja ya.
2: Baik Pak Atong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam, Pak Tanjung.
4: Selamat malam, Bung Sabil dan Bung Hendri ya.
2: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih, Maroko, Kanada?
4: Kalau saya megang Maroko, 2-0 untuk Maroko ya. Biarpun Kanada tuan rumah, tidak ada ngaruh kali.
2: Baik, Pak Tanjung.
4: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Tanjung.
4: Jaya.
2: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon, ada Bu Indra. Selamat malam, Bu Indra.
5: Selamat malam, Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
2: Jaya, Bu Indra.
5: Dua malam ini ya.
2: Yeah.
5: Banyak kejutan-kejutan. Waduh, dan apa permainan begitu seru. Nah, dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog katakanlah. Iya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa sudah merasakan waduh betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini. Begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
2: Oke, baik Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
6: Selamat malam, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi, dukung siapa nih kali ini nih?
6: Bung Sapri sama Bung siapa ini?
2: Hendri.
6: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. Dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
2: Maroko 2-1, ada alasannya gak nih dukung Maroko nih?
6: Ya, kalau alasannya sih cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
2: Baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Satu untuk Maroko. Terima kasih, salam olahraga.
2: Jaya Pak Sarwi. Bung Hendri, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda, Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinal?
7: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi. Ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini, memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23, dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini, meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang, dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini, Muhammad Wahbi, sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
2: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko, terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya, ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
7: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi. Yeah. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu, bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya, untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya, pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen, dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
2: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi, apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
7: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedine Nwonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah gak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Wow. Dan yang menariknya adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Megagui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat itu.
2: Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid. Ya, jangan lupa Hakimi, ini PSG, juara Liga Champions Eropa. Pasti yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga, ini kira-kira akan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
7: Iya, kalau kita berbicarakan tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya. Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU. Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya. Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
2: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
8: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto.
8: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Nah, mudah-mudahan lah tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
2: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
8: Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
9: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
2: Yeah.
9: Oh ya, Bung Sabil. Ini apa main malam ini?
2: Kanada melawan Maroko.
9: Tuan rumahnya di mana mainnya?
2: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
7: Di stadion Houston ya.
2: Oh, di Houston.
9: Iya. Maroko dan Kanada ya.
2: Iya.
9: Ya, saya megang Kanada, Bang Musabil gitu.
2: Iya. Ada. Oh, 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya. Dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
9: Ya, oke. Jadi kita nggak berselampur.
2: Oke, baik, Pak Leman.
9: Terima kasih. Selamat malam.
2: Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
10: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
10: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
2: Oh, yeah.
10: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
2: Ya.
10: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
2: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
10: Oh iya, mesti ada pemenang ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
2: Oh, Kanada milihnya. Oke.
10: Ya Kanada itu nanti itu.
2: Oke, baik Pak Rahmat.
10: Oke, dan terima kasih Bang Bung Sabil ya.
2: Ya, terima kasih kembali.
10: Olahraga Jaya.
2: Jaya Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
11: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
11: Hakimi is the best.
2: Budi.
11: larinya rajin ke sana ke sini selama ini seperti
2: itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
11: 2-1 untuk Maroko.
2: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
7: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang, dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
2: Yeah.
7: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
2: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol, atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu, atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti ya, apa?
7: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Mamat Wahbi sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
2: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya. Namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga

0: yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
1: Pinggir Jalan Diponegoro samping halte Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Pasal yang kita persangkakan sama dengan yang tadi di atas dengan tersangka Saudara YK, alamat di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan barang bukti yang pertama adalah satu klip berisi narkotika seberat 50,69 gram dan satu plastik warna hitam dibungkus.
0: Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual secara eceran di wilayah Bondowoso. Harga jualnya diperkirakan berkisar 1 juta hingga 1,6 juta rupiah per gram. Kapolres mengatakan, YK bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika pada tahun 2010 dan pernah dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat minggu pagi pendengar Pro 1 RRI Jember yang saat ini sedang melakukan aktivitas sederhana. Mungkin sebagian agak sedikit mager, atau mungkin sebagiannya lagi justru sudah melakukan olahraga kecil seperti itu. Baik, tentunya rangkaian program acara di minggu pagi ini akan kami hadirkan sesaat lagi dengan selipan informasi-informasi tentunya untuk temani Anda yang saat ini tengah menikmati cuaca yang begitu cerah pendengar. Alhamdulillah ya kan. Tentunya untuk Anda yang punya rencana pada pagi hari ini berkunjung ke sanak saudara atau mungkin ke tempat tujuan wisata Anda dengan keluarga, sepertinya merasa begitu bersemangat ya tentunya melihat cuaca yang begitu cerah hari ini. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan pendengar. Ini kaitannya dengan antrian cetak KTP elektronik di Jember pendengar. Ada program Peta Cinta yang menuntaskan antrian cetak KTP elektronik di Jember, yang dimana informasi ini kami kutip dari rri.go.id pendengar, dimana Pemkab Jember ini mengklaim berhasil mengatasi penumpukan pengajuan KTP elektronik melalui program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP elektronik di kecamatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember, Bambang Saputra, mengatakan program tersebut menghadirkan layanan pencetakan KTP elektronik langsung di kantor kecamatan. Bahkan pendengar, program tersebut berhasil menuntaskan antrian pencetakan KTP elektronik tahun 2025 yang sempat mencapai sekitar 66.000 permohonan, dan hingga pertengahan 2026 Dispenduk Capil Jember ini telah mencetak sebanyak 111.648 keping KTP elektronik. Keberhasilan tersebut pendengar ini juga didukung dengan penambahan petugas khusus di seluruh kecamatan, sekaligus memastikan ketersediaan mesin cetak, tinta dan juga belangko KTP elektronik di 31 kecamatan. Nah, sementara itu untuk Bupati Jember Muhammad Fawait ini mengatakan pelayanan administrasi kependudukan kini difokuskan agar lebih dekat dengan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah pedesaan, pegunungan maupun pesisir. Karena menurutnya pendengar, melalui program Peta Cinta, masyarakat kini dapat mengurus dan mencetak KTP elektronik di kantor kecamatan masing-masing, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan juga merata.

0: Pendengar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, keluarga besar LPP RRI Jember menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Pramono Wedi Purnabakti, tim pemberitaan LPP RRI Jember, pada Minggu 5 Juli 2026. Kami segenap keluarga besar RRI mendoakan semoga almarhum Husnul Khatimah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Selamat jalan Bapak Pram Pemberitaan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Satu informasi terakhir di sesi yang pertama ini, pendengar, di mana industri pengolahan hasil laut di Banyuwangi ini memasuki babak baru dengan beroperasinya pabrik kemasan kaleng PT Sunrise Masami International di Kecamatan Muncar pada Jumat 3 Juli 2026. Dan kehadiran pabrik berinvestasi sekitar 200 miliar tersebut diproyeksikan mengurangi ketergantungan impor kaleng sekaligus meningkatkan daya saing industri pengolahan ikan nasional. Dan peresmian pabrik dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastian Dani, di mana pabrik hasil kolaborasi investor Indonesia dan Tiongkok itu memiliki kapasitas produksi sekitar 50 juta kaleng per bulan dan setara 600 juta kaleng per tahun. Pendengar, Direktur Marketing PT Pacific Harvest Indonesia, Shirley Indrawati Aminoto, menjelaskan sebelum pabrik tersebut berdiri, hampir seluruh kebutuhan kaleng untuk industri pengolahan makanan masih didatangkan dari luar negeri. Menurutnya, biaya kemasan menyumbang sekitar 35% dari total biaya produksi makanan kaleng. Dan dengan produksi lokal, perusahaan dapat menekan biaya sekaligus mempercepat rantai pasok industri pengolahan hasil laut. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada ya, semua ya. Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSB. D3 ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.